Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Rentak Segar. Dan juga nampaknya pagi ini kita pun sudah memasuki pusingan yang ketiga. Pusingan terakhir untuk segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan untuk anda semua. Dan juga saya Atika masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini sambil-sambil mungkin sekarang ini ada yang sudah berada di ruangan masing-masing, di meja pejabat. Ataupun sekarang ini ada juga di antara pendengar kita yang mendengarkan kita di dalam kenderaan masing-masing. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga urusan hari ini berjalan dengan lancar dan juga sentiasa dipermudahkan. Dan semestinya kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini sambil-sambil kamu orang tengah buat kerja masing-masing tu kan, ada satu info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri peringkat bahagian pedalaman atas yang akan diadakan pada 11 Julai 2026, iaitu bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah, bermula pukul 8 pagi sehinggalah selesai dan juga bertempat di San Kampung Cinta Mata Tenom. Dan yang berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap dijadual akan merasmikan program berkenaan. Pada program berkenaan, Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri peringkat bahagian pedalaman atas, antara acara yang dipertandingkan, yang pertama adalah bercerita kisah Nabi, yang kedua tulisan khat, yang ketiga Maharatul Kitabah Wal Khira'ah, dan juga seterusnya yang akan dipertandingkan acara hafazan, tilawah Al-Quran dan juga nasyid. Jadi untuk orang ramai dan juga untuk warga penduduk sekitar Tenom, khususnya bagi San Kampung Cinta Mata Tenom, dialu-alukan datang bagi mengimarahkan lagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri peringkat bahagian pedalaman atas. Baiklah, untuk pagi ini, apa kata pagi ini kita dengarkan lagu daripada Atomic Kitten, The Tide Is High, di Keningau FM, hebat syoknya. Dan lagu daripada Atomic Kitten, The Tide Is High, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Wow, Kak Moon.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu ke artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oi, nah. Kumpulan Rabbani betul, Kak?
1: Ada lagi. Nur Fas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Lani Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

sebentar nanti tepat pukul 8.30 minit pagi kita akan bersama dalam segmen Diary sana sini bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen Sandakan FM. Kita ada dari Tawar FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengar dulu, kita layan dulu lagu seterusnya. Andi Pernadi, Aku Nak Kahwin di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Baik, rutin kami Isnin hingga Jumaat kita bergabung bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau pagi ini. Jadi kita bersama dengan Anne di Tawau. Selamat pagi, Anne.
1: Ya, pagi kawan-kawan semuanya.
0: Risau tadi tiada N di talian.
1: Tadi ada. Mati karen sekejap.
0: Oh ya kah? Okey, harapnya ya, okey sudah. Tu. Lepas tu di Keningau kita ada Atika. Hai Atika, selamat pagi.
2: Hai semua, selamat pagi.
0: Dan juga di Sandakan kita ada Kak Nur. Selamat pagi Kak Nur.
3: Selamat pagi Edwin. Sendiri ya hari
0: sendirian.
3: Ini?
0: Sendirian. Dan saya seorang lelaki jejaka hari ini ya.
3: Wah, masih. Itu dia.
0: Malu saya hari ini dikelilingi dengan bunga-bunga. Baiklah, kita bermula dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
2: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Apa kongsian untuk dari sana sini daripada Keningau FM? Seperti biasa saya akan kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah juga amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai kita Andy Tawang FM.
1: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawang FM, satu catatan dikongsikan untuk perkongsian di hari-hari ini berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi orang ramai di sekitar daerah Tawau boleh datang terus untuk menderma darah dan laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu sahaja satu maklumat dari Tawang FM. Terus ke Kesandakan pula bersama dengan Kak Nur untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Kak Nur.
3: Ya, terima kasih Anne. Ya, dari Sandakan FM, beberapa catatan akan kita kongsikan bersama. Pertama, program Alpagen Talent at Kemas peringkat Parlimen Sandakan yang berlangsung pada hari ini bermula 8 pagi hingga 5 petang. Seramai 300 orang kanak-kanak yang akan menyertai program ini, dan antara aktiviti yang dijalankan seperti acara Hufaz Cilik, acara Digital Hero, acara e-sport, acara bicara berirama, acara kids athletic, acara futsal dan juga acara bola jaring. Dan seterusnya, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pamol Beluran akan mengadakan Carnival Co-Curriculum pada hari ini bermula 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari, dan majlis dilaksana bagi melatih murid untuk bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan selain melatih dan mencungkil potensi murid agar lebih kompetitif. Antara aktiviti diadakan termasuklah pameran informatif daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta. Dan terakhir, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan, di mana jadual kempen derma darah minggu kedua bagi bulan Julai, di mana pada hari ini bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari, lokasi di Kolej Vokasional Batu 10 ya, Sandakan. Dan rakan-rakan kita, adik-adik kita ya di Tawau FM, Keningau FM dan juga Edwin di Sabah FM, di sini kami warga Sandakan ya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ya untuk pengarah penyiaran Sabah. Jadi selamat ulang tahun kelahiran untuk yang berusaha, Encik Muhammad Yusdi Muhammad, pengarah penyiaran Sabah ya. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan berterusan serta terus cemerlang dalam memacu kejayaan RTM Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Jadi happy birthday bos. Itu dari kami Sandakan FM bersamamu. Kepada Edwin, silakan.
0: Terima kasih Kak Nur. Kebetulan Kak Nur sampaikan ucapan hari lahir. Kita ada Encik Yus di Konti Sabah FM. Apapun, terima kasih. Yalah, kita ucapkan selamat hari lahir kepada Encik Yus ni, pengarah penyiaran Sabah. Sebenarnya Encik Yus masih lagi bercuti, tapi kita ucapkan selamat lahir.
3: Oh, ada di konti sekarang ni ya.
0: Dah lama sih bercuti.
3: Oh,
0: saja main-main. Mungkin dia akan hadir di TikTok anda juga. Siapa yang live TikTok? Sebab Jius memang aktif di TikTok kan. Mana tahulah dia hadir, bolehlah wish-wish dia birthday kan. Okey.
3: Ya, betul.
0: Baik. Perkongsian dari Sabah FM pula dalam dari sana sini hari ini. Yang pertama, 7.30 minit pagi tadi telah pun berlangsungnya pertandingan Mahrajan Kesenian sempena sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort yang berlangsung di Dewan Pak Musa Beaufort dan dirasmikan oleh Yang Berusaha Encik Mohd Nazri Ajun, pegawai daerah Beaufort merangkap pengerusi Badan Dakwah. Okey, itu acara yang berlangsung pagi ini. Manakala dalam acara yang sama pula tapi malam nanti, lebih kurang 7.30 minit malam, akan berlangsungnya majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Beaufort, juga di tempat yang sama Dewan Pak Musa Beaufort, dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Isnin Aliasni, pembantu menteri kepada ketua menteri. Dua pemakluman ataupun perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini hari ini. Terima kasih semuanya, wanita bunga-bunga yang hebat, wangi belaka,
1: ya,
0: cantik belaka. Oh, apa lagi?
1: Bijaka idaman.
3: Apa kurangnya?
0: Ya. Apa kurangnya?
3: Apa kurangnya Edwin ya?
0: Amboi. Baik, terima kasih Anne, Kak Nur dan juga Atika.
2: Ya, terima kasih.
0: Kita jumpa lagi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMK. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Curahkan hari anda bersama seleksi lagu-lagu terbaik Sabah.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
5: Abang Yanya.
4: Okay.

Baiklah, itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza Fit Humaira, Kaca dan Permata. Nampaknya telah membawa kita penghujung segmen Rentak Segar pada hari ini, 9 Julai 2026, hari Khamis. Baiklah, sebelum saya meninggalkan anda semua, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita. Kita ada di Facebook, kita ada Andang Jenis Lain, ada cakap selamat pagi DJ, selamat bertugas. Dan juga hello semua rakan-rakan Kening FM, selamat pagi. Dan juga terima kasih kerana terus dengarkan Kening FM. Dan juga kita ada juga rakan pendengar kita daripada Tawau Timbul. Dia cakap assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Keningau FM. Dan juga Badi Diatika dan Juru Teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, baiklah. Itu dia rakan ucapan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Sekarang kita beralih pula kepada rakan kita di WhatsApp. Kita ada si Tekudu. Dia cakapnya selamat pagi DJ Atika, sudah kopi-kopi kah? Selamat bertugas di Kaunti Kening FM. Dan juga ada bilang cuaca di sini cerah. Selamat pagi buat semua pendengar setia Kening FM di mana sahaja. Yang penting ada senyuman, ada manis. Itu dia bilang si Dennis Tekudu. Baiklah, seterusnya kita ada kiriman ucapan juga daripada rakan kita si Elvia. Dia cakap selamat pagi hari Khamis, hari 4, dia bilang si Elvia. Dan juga selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM, hebat syaknya. Dan juga dia cakap sini, hello-hello semua rakan setia Kening FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan yang terakhir, seperti biasa kita ada kiriman daripada si Aman Khan. Kalau si Aman Khan yang kirim ni kan memang ada lucu sikit lah dia ni. Dan juga seperti biasa, tidak lain tidak bukan, mesti kamu tertanya-tanya apa pantun si Aman Khan hari ini kan. Okey, baiklah, pantun si Aman Khan berbunyi, mengapa lalang menjadi subur? Kerana dah lama orang tak lalu. Mengapa orang menjadi takbur? Kerana dadanya kurang berilmu. Ini saya suka si pantun si Aman Khan ni. Betul-betul dia ada pengajaran. Okey, baiklah, saya Atika rakan penyampai anda mengundurkan diri dulu. Terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12:30 hari. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na berdama pati titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

0: Itulah persembahan Poros Dusun Kuhoi Aramai Bo.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, junior.rts.gov.my.
2: Ruputan Komoyoyo Tawan.

0: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun Kaningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun Kaningaw FM. Karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Marikita daw.
2: Gisom jam ko hapadam 2 tangadaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu in Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisem dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pogun Haiti di kumensa negi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sinding Lalai dan tadi Jeffrin Kiki. Jam ke 40 minit terdet baina tepi nai. Madi wagu lagi makin nongau keselimbahan Keningau FM. Kopi senan ke suabun ke Madia. Masih kau memilih makin nongau dahai ke ya. Mengkeringau dah baina tiga sama jam ke pada misa orang-orang dahat kabar.

0: sanganu sasakayon diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen selita maya kena pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.
1: Sumigambot. Kepobian belanjat isa titik 2 bilion ringgit mentok menghub manalah saib kebelingkangan pendikidan letirik id Sabah. Papa kita kepemadulian dat perintah pisang peruan. Mantad ginumudila walun hatus walun hopad bilion ringgit subsidi sokongan tarif, subsidi kakamut pengapui, subsidi solar skala tegaya. Nama tetatus walun dapadam siam riang ringgit mentok projek ngai pendikidan letirik labus kekadayan, hatus dua dapadam walu riang ringgit mentok projek ngai kepoputan pendikidan letirik. Sumigampo.
2: Keningau FM.

0: Di Lombok Sano, nyampai dahai i Kenyau FM. Siamo toda wapati tituru megahertz kuhoi
1: arana aibo. Sana aku nalo tuunu dia. Mana iku petik kadai takanan. Lo ya ruwal na tulu ko kasingud.
2: Oboh. Ano aku kaki tulu pa isa katu di. Kada po ni gukad. Aka yun po isa katu. Aku kabasak.
1: Ilo no sangal no kapiyo. Mumusoro no putinan sendiri. Ang mumantang dubokon.
2: Ikan na munda lalu di sa papi. Aku sana mati kasingud lalu sendiri.
1: Oo, kano.
3: Kadai ta kanan koyonon pagaruhan manigup isribat akta penamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup it koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5 ribu ringgit.

Amar pati kepailan kawagutik ya tabinai. Sugut kawihit kepailan kempen meneluat dateraha. Matadat kepisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau. Matok dat kawian dat minggu dua bain dat di tadau konom menegi tadau minggu kia. Tadau konom kau pada misa tulan keturun nupang hilai Dewan Orchidville Holding. Jam kawalu telun hapat minit kesuaban gisam da jam kau pada mdu telun hapat minit datang adau. Untuk data daw minggu na pandang dua hot kaya nanditi isa na pangahilait balai bomba menampasi keningau mantada jam ke siam ke Saban gisam jam ke pedam 2:08 minit datang adau menagi hilait balai budaya kampung keningau ila na pedang ketimpun da jam ke walut ke Saban gisam da jam ke pedam 2:08 minit datang adau

Hopedom 5 menit torong awat kabar de jam ko pedom iso. Bapak mungkin apa kau sinding kita pina itu sinding lalai. Kumadi terhian nak pia sinding lalai kyo. Kerongau kau nampati sinding kita nuti ngapis sorau nampen ada kau yudi lain. Sinding mata di pita Billy Anggas. Jinulim Batu Lapan. Kaningau FM ku hoi aramai.

sinurambi di entutunan negi Tambunan Viewpoint pensumpakit kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tetembulian it Sabah wakida tulip kada zandusun pinili sebagit kawawan saya penyimpan diti wina saya kikinawas teluloting om wina saya mantad bosi om kiwotik pering it kentutunan watas Tambunan niampai kinawas 1.4 meter, pengimpan sinurambi pepakita kolumisan watas Tambunan, nulu kinabalu penong kosabon, teka masad senang kau yang ayat tawan, kolumisan tarau tumanab, om tayub tungus mantan banjaran krokor.

Sinima tadi Rosa Rosman orang odok koyo ditindu di tuhotku. Sunlight manta di tepi nai Francis tuya au pun narait ke manta di tepi nai Linus narait no. Sudah di Francis tu ya, hiti ko po oi goyo pamana waku po au nai lanam ko guli aku po hiti ko no semenong-senong ka. Ano parai tebay na haman ka gud suab kya? Bisa pasinding kita dorongau pagulo dorongau wat kabar. Sinding mata di Ambrose James, retan dot kada sunsog.

Pemisahan Masalah Malaysia Madani Miapai Dohom Adayung Kitid Kabar Keningau FM. Kepapan haid budi diesel atak penginsanangan program di Lokman pagi babarasai i Dewan Negara mentok menantu di lobi kiwaya om ototo poto kapan hak kesenangan kumat megikion. Mina beresi Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup da penginsanangan di lo agaya guno miampai mengintong di kegunaan otopot megikion labus kakadayan. Lo lobi id paliman pensiangan tu kegumuan dat megikion memaguna diesel mentok hantolan pemanahan pemutanaman pengindepuan om keparagatan Tikit Tadau. Idatu atai si penegi perupaliman pensiangan Rinuba serat nepongot pinepoi magen dit kapatahakan surat kina pasilihan kumad hatus enam nepedemualu penerikahon o menunurat JKKK N45 suk id keningau. Nama tila karet subsidi kuota budi diesel dit milad pawalihan kumad puru paganakan nakanura ramit asenong mantad tulun ginumuan. Kogumuan dit Rinubad RTM minamarait dat lang dilo lobit gontok om katanu dat kegunaan dat sampaganakan. Mayad karalana dilo it karamit mantad budi diesel milad papawalyud kasagaan dat memeli diesel ki subsidi kumad songulun puru paganakan bagala sawo tamak toy tapak tanak toy tempinait miadi-adi tumahan duduk koturan emko kunan dit pinatatap. Suai ke ila isangan kopi sesakayan diesel mila negi menimban dat rekod sanganud sesakayan mayat kopisan pasakayan ralan JPJ. Melahingai unsuban dan papa tentang anak dia lo itaska noko surat isiribat kopisan ketundunan megigion JKM mentok manantukan umpanamangan di Osenong omit kongoyo di Otingelig. Minabara si Menteri Konduan Kelidasan om kesasanangan megigion Datuk Julita Majungki delang dilo agaya guna mentok mengingkurid antakanat pengumangan suai kemenantud longkod panamangan tumanu de pegintangan om kepegirat kuasaan de bagian kikuasa. Gisampai na ginumutaska di noko surat id Sabah Kakal Asiriba id 200 telun hopod namut dot siam na pedom lima pokawagu noilan dot au noko surat. Naboros di siya itid kantakan penutuban tadaw taska bagian pagun Sabah id Kota Kinabalu. Perintah tumilombus dan meningkanan kumating gisaman papoing kawas sinanong suruput taska mayad bisok adungan ipialitan dat perintah mengingindaput taska mulahing om community. Damutila alansani Datuk Julita dat pamaramayan tadaw taska asilid impohon pilangan toilan nawayan om kobasanan bobos asenong itangad mengingindapu om kukumarajat taska insan-insan papoing kawas ningkakotan surupu kumatang anak id pagunditi. Bisa kadungan tegirat di pilihan agensi perintah om community agaya guna itinggi saman manalab keing kawasan kes demam denggi id pagunditi. Minabarasi Menteri Keburuan Kemulakan Spot Om Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan The Statistik Kementerian Kelidasan nakapa surat lebih telun hapad 2000 kes gisam tulan ke 6 tahun diti nakain kawas duun hapad pihatus nung pira dan timpud bagal dilo di tahun nakatalib. Mantadilo penganjuran program Smart Community Dengue Champion 2.0 kanu pupain kawas keperimanan megigian kerait kegunod manamong keberisian pasarili omomunsek keinan pegantuluan nondui Edis. Kadisia tenggungan menamong kebersihan okon ke karajat kopisan kelidasan toy puruan kekadayan tawahuno ngamu menggunat kampayan datu insanan megigian. Naboros di Datu Nizam iti di kepunga pinapuhi magan program dilo id tawau. Mentok menokadung kepapan haid program keburuan komuniti belajaran ketundunan om ugama tupis paliman pensiangan pinapotoluod hatus walu napadam lima noribu ringgit kumad walu mamaramit it kuyonan keningau nabawan om suk. Teluod pinatahak di puru paliman pensiangan Datuk Sri Atta Joseph Kurup. Wakondit nakaramit na po nga kuyonan rukun tetangga ke RT Kampung Minawa Ulu, PIBG SK Kuala Kahaba, SK Binakan, SMK St. Francis Xavier Keningau, Kaisan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PBATM, Cawangan Keningau. Nakaramit na gitaluad Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sikul Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni Nabawan, Klub Ketundunan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Pisampuruan osuhatanan belajaran om dakwah tilombusan dat pepagirat mayat magi sesuai program anjuran dat ketinanan Islam Poin Tongkop Sabah usia.
Imalahingan usia Datu Sapawi Ahmad Aminaboros dat program pinapanaw mentok papisod magigian manuridang kumulakan kitoilan asanangot kawawayo o magipapantang. Nakuintalang disya iti id program wacana pamikir o pamaromitan Maal Hijrah o Mahabah Bagian Zon Kainan Sakit Sarayo 2026 itenom. Kadisya o insanan bagian kigunod menguhup menokodung dat koturan ngaid perintah mentok manantud ababayan keburuan papanahan miampaid lebit kiwaya mentok kesenangan magigian om pegun. Ika kanat kabar keningau FM dulu di Hector Zaimit om pinadalin mentok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

ekonomi, kakanggahan timpun terdekat, lagi kepibagalan, isalam meneri dong pemegunan di lebih adang, untuk suku dua gun timpun iti, timpun terdekat.

0: doa. Doa syarat kutukuang kubelingkangan.
1: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
0: Ya Allah, aisa kesenangan suai ke itsli hanut asalam. Omkanu fa memalamit tanah adit apadau, sokira irinah itpokian wanu.
2: Menimba bapak kepesian menikita dau, biampai doa.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongalumbis. Kakal kinama siam na pada 4.7 MHz. Itulah persembahan poros dusun Kuhoi Aramaibo.
1: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.

0: Mayar bayan kapsul minggu by no makinang otokod kaintalangan manta di Bedrip Edwin toy no intutunan dot ikidip karait kaganan seni sebagid influencer id media sosial.
1: Apa yang kurang ke papan hai sebagai dat influencer dagi peserta sugan dayit ketimpu ni.
2: Ya kena pentinga komen dat masih sinding mantad di tekada aku pa masih sinding amarahian nagid maman said video teka negari it belakon ka sebagi sengulun diteritan dat ginuan datulun irina tu influencer ka nga agaya kapiat kesan it kapasian ko kumaysa na panga tutunan datulun ya dat sadupa mangilahon dat ondo teka lanjang kawi mantad gede agumot mangilaho dagat mempromosi kedai-kedai dia lah, oh, ada restoran. Nun apa lah? Segandai, ngak mi bagal eh. Di gulu napa ngak rihan aku mewayat dit pialaan segandai, timpun aku dit tahun 2000 pedam walu. Isam nat bayan ngak syukur puji Tuhan. Aku mau nagiat mengilau dekat cuma di juri, antak de pialaan pialaan de masinding, hitit sabalah. Ya dan diri
1: gede. Itit kaganaan dat masih sinding tay ke media sosial, menegi persiapan dat i pialaan dat suganda itu ya. Apa yang kurah kau dat it mengulu dat timpu tay ke i persiapan kan deh.
2: Bagi napa dah mengulu dat kau timpu miampai dat disiplin. Hinangga penang tado fokus aku kumat karaja konten. Totong napa ngak mawan saya aku dat latihan vokal persediaan de pentas lah.
1: Latihan vokal. Mungkin aku isa tips lah. Dat i pengkura manamong dat relau di tesenang.
2: Nuna pa it nugyari wonsen kod sebelum pad nagyari may indak dat pentas ka masinding nga mangin na ko dit limaw man ko na may pakuwad madu ka
1: pahapadyo kan
2: dapat wag na pa nga it o it alaso ka pia o it atamis
1: swam ka par sa malayo
2: so ay kairi it basic na padman ko nga it man katulong nam it bubbling ka it kadi
1: kadi
2: warm up kadi orang putih
1: kurang ya kaki
2: ka
1: dan aku piat negara di tips kia dan untuk kau mata di tapi naik masih sending nanti pegawatan tori gumunat nawayaan nuk ya pialan nasuganda take it media sosial nu pagumbalan di nabantalan selain adat pintan udetit suganda itu tepinai
2: pagumbalan babas tagaya dit nawayan ko na panga papatilambus dat consistency vocal mengawal emosi sera memonsa dat persembahan DJ
1: di pagulo dat sumuliwan tako ito sumuang tako man tadi pentas ya may pentas nga basi dat harat duyar di it isuang ginawa dit kotumbayan natinan sendiri tay ka kepercayaan ya kotumbayan natinan sendiri tagay ya nagi harma to tips desuay matu kosuay kiri it isawat dat pentas.
2: Tips napa bagi napa dah nga sebelum pergi editing DJ nga asara ko masih ningit gereja ba asara nagit ko kasalawat dat ginuman tulun jadi it kami yang dat nervous kang ini napa nga it nagyari it normal na nervous nga bagi napa dah nga syarat mingka kadit pentas mamasaro ko tamad pentas ini adalah saya punya kang ko sinding ko basanan teka etnik agumu menguhup membentuk dat identiti senikud sebab ila poin penuh da susuyan om penghayatan kamulakan wagu oponsel da katama pepokita dat ko basanan mayat media sosial boros tinaru om kreativiti may da ko basanan tako kakal relevan
1: tepat gabi ya sebagai sungulun dat influencer ti tepi naik ya apa yang kurang kot apa yang tutun dat ko basanan tinaru tako maya dat media sosial gitu.
2: Okay, bagian apa dah DJ nga papaintutun aku dot kobasanan Sabah mayan konten de kreatif miagal de rasuk kobasanan boros na kayanan kolumisan kayanan it Sabah
1: isay it agum manak di kaso kodong tapi naik kidip isayat it agum manak di kaso kodong dat paparlan dat kaganaan dito
2: paganakan lalabi pa tamako tambalot itu tumanod media sosyal dit kasas hari manak deget sa kodong mantad timpo na kod aktif is on the industry gisom na bayan
0: kapsul mingko paino kapsul kapsul mingko paino.
3: Tila musano, miyampay dahay i Kininga FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawaguin Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi magan dan kisem 2028 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi magan dan selinai 2028 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat dah apa tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakeninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.
3: Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

0: Sudengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Kan saya mau kau, kan saya dengar, kan saya mengira orang kini FM orang kapan iya aku yun rose memperangan kamu yun boy talungan jam kasal orang gemuruti tidak salah lah itu orang kini FM syukur jam kata lu ramai orang retika siap mari bulan silakan dulu rumah hari burung ngeporang onong jadi melansan monsoyon saya tak kawal kalau tengah orang tiba bukat kau sembayang zuhur rali lihat kini ngau am nongkon orang belintuk mau yo gini orang jam kamu peram ruh rumah peram ruh ngamit rah magun. Atan panakulan, rayus rongo takau. Arimbay ondo patunggulon koro raiti, yoginyo rondo rimbay. Entry David Joseph, aku poyo son solon am sunin bago rondo rimbay. Mansian Riun, Rimbai Intori Fitepiong, Amneu I Judit. Korong pagi aman takau, Monso.

di disel ando penatalin pun raka sari bulan sila katuluti mangidangan ra ilo ndo makondo ra karita disel persendirian makasih ya disel maka subsidi ra logo do ngaringgit mo pernosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep disel ilaimin budimadani.gob.my.

Ayo mau babalak ramen rabal balro kawanan yang terkapisan untuk jam lain si oro reti oro kapat kas yang mari bulan sila katulu orang ribrong peram onom ti agi tira ke ninau sura susuapi magangin pad ramai amrondom no balro tim balak raku kula intok so minimum rong peram talu raja celsius am su maksimum talu ngo peram talu darja celsius tonom bago susuapi niayu magangin pad ramai amrondom no balro tim balak raku kula intok so minimum rong peram talu raja celsius am su maksimum talong ngoporam 4 darja Celsius. Nabawan bagus sopi kinurasam patra may amrondom no baru timpalak rana suangan intok so minimum rong ngoporam 4 darja Celsius am so maksimum talong ngoporam talu darja Celsius. Tabunan bagu susuapi magangin patra may no baru timpalak rana suangan intok amrondom no baru timpalak rana kukula intok so minimum rong ngoporam talu darja Celsius am so maksimum talong ngoporam roh darja Celsius. Jadi gini yo, bal-bal ru kawanan ini terkapisan meteorologi Malaysia Kapuam Met.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya bagaimana tak kamu unsur? Jadi atan tia, atan kia tanam minohro raiti pabukat kau ngai. Melansan aku mau saya yuk paling kurangan ramunyen. Aku rayu setan pilih ramun lagi noti mayara frekuensi. Siap ngoporam 4.2 MHz. Kau boleh dengar ngomongin akai mayara RTM klik ati panah intok. Maka dayuk mabulim mengatur bilin min. Mayara WhatsApp mayu mangsa siam. Limo balu siam. Onom balu, onom balu. Mangsa siam, limo balu siam, onom balu, onom balu. Paling kuanangan, kau serangan rangan takau. Mengatur bilin, bilin ti. Apuanku, mayara Facebook dengan FM. Mungkin dorangan takau yang dong jenis lain. Ayo DJ kan sentang orang wam liwa-liwa mengandai. Paling kuanangan andong. Paling kuanangan yang dorangan takau yang Roslan Amiasin. Nangatur rastik ke good kono. Paling kuanangan rastik ke monsoi. Paling kuanangan rakau rayus. Nama yara kiralom. Kasal orang lalu perut bagaimana takau monsoi. Oro ka apati. Jadi rongo takau. Arimba intori jalumin satana. Titikas tiningkara.

Agnya Rono Remain Tori Kid Jack Lanjian Pinungkusan Rapang Kausan Agi Betika Rajam Ka Moparam Ruapan Ngaparam Siam Ngami Hitra Jinati Jadi Pasukuan Kunai Logo-logo Rugata Ror Raiti Yogini O Susu Rugata Siam Ngani Trungo Param Sa Ngausin Sakilo Kita Kepingan Raka Lunyo Bread Kasa Apat Kurang Gitu Lungo Param Apat Ngausin Sakilo Kita Kepingan Raka Lunyo Bread Karo Talung Ngarang Gitu Siam Ngoparam Siam Ngausin Sakilo Kita Ketan Bread Kasa Apat Kurang Gitu Lima Ngoparam Sa Ngausin Sakilo Gata Gatalang Brit Karo Talungarang Gitu Lungo Paramano Ngausin Sakilo Amnaya Gata Sekarap Saringgit Anam Ngausin Sakilo Sakudan Kupoyo Logo-logo Rugata Ura Raiti Yoginyo Susur Gata Siam Ngarang Gitu Lungo Param Sa Ngausin Sakilo Gata Kepingan Raka Lungo Upgrade Ka Sa Apat Ngarang Gitu Lungo Param Apat Ngausin Sakilo Gata Kepingan Raka Lungo Upgrade Karo Talungarang Gitu Siam Ngo Param Siam Ngausin Sakilo Gata Kentalan Brit Ka Sa Apat Ngarang Gitu Lungo Param Sa Ngausin Sakilo Gata Kentalan Brit Karo Talungarang Gitu Lungo Paramano Ngausin Sakilo Amnaya Gata Sekarap Saringgit Anam Ngausin Sakilo Jadi logo-logo Rugata di Pinengkol Ruinan Industri Pagun Sabah Kapuam LIGS Layu serangga daga orang orang yang main turis lebih rugi Sijil Botong Gata Bagaimana kau Monsoy?

Hai, awi syari nama Syapri. Paili rai, angki ningo. Rapagayaman takau monsoy. Into rajam kaupor amro. Suku rajam katalur rakamayon. Keningo FM, hebat. Sioknya.

0: Budi Diesel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit maupun ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup and jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Jam ke saat tengah roro, kita nak tanda-tanda pagunan lepas sukuan ku Sharon Karen Anas L. Pahira. Dan saya tengah roro, wam salam Malaysia Madani. Tanau-tanau matang, papagoran ra Budi Diesel. Pemagongan kosun mapakonsoy, reina tangan raginya kulimanin sunuron ra Dewan Negara, kosun mengaruh ra papagoran no labi mokosonor, am rayus manak tojo rakinan soyo ra mamagun. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam, Datu Sri Ata Joseph Kurup Mindago, pemansayan raginya matang ria mengimansa pagulu ra katangan tojo, rumah magun sora lisar bandar. Mulupoyo sora parlimen pensiangan ra intor noyo nasuangan mamagun manampakuan ra diesel kosong kuayan rabal rupa ngautan pagutanaman pangindapuan amkando ini lo pogonong oro datu ate ondonyayuk ahli parlimen pensiangan tinum na lupus na patalimpun rasa senang patakan rawatika nam pasokan ra matus ono mengoporam balu ngaulun tingganai am mambabatik JKKN 45 suk ra keningau. Liliwara ginio, penimpakan tojo ras subsidi kota Budi Diesel mabuli pabandingan rapasan baloi ondo mamar nakala pratim balos monsoy intor ra ulun ru nasuangan. Nasuangan ondo tinum ru RTM namaguang ralan raginio labi matanda ama timpok tojo rakatangan suang ru baloi. Maya ralan matimpok raginio ilo ondo nakapu pun ra Budi Diesel mokondo subsidi mabuli mapabanding bal kosun mambali ra diesel mokondo subsidi rasang ulun pasan baloi. Loi mamar, yo gini ora laki kapuam andu, ina kapuam ama, lalain kapuam pang pagaka ondo matimpok ra aturan, am pangewan ondo inaruan noyo tojo. Kosong ralan matimpok ra bokon, maka pakuan tojo ra karita diesel niayuk, mabuli menampos rabal kapuam rekod tatangan, ra karita maya ra kaupisan pagautan, alun-alun JPJ. Tayar ru matuo susubon kosun mengatur lalai nilo rataskan nakabatik ragana ru kapisan kebajikan mamagun JKM. Kosun mengaruh rarisilo makalap rabal ru pantamungan ono monsoy matanda am neyuk mampinan ralombal ra masalingai. Menteri Rwandu kaligagan am kinonsoy mamagun Datu Julita Majung Kimindago ralan raginio matang kosun mengingkurang raka paganan pangimbalan suai mengaruh rapusor pantamungan ondo matimbok tojo rapangimansan am neyuk maya raturan ondo inaruan tojo ratayar maka kuasa saboy raginoti suang rutaska ondo nakabatik rasabah lakat poyo magina yoginyo suang rongatus talungopor ayuk liliwa siam ngoporam limo poyo narampatan kalo nakabatik yun apa bala bal ragitio padra sasai pamupusan orop taska tayar bagun sabah rakota kinabalu parinta rayus mampalio tojo ragogot mapasingkot rakinon soyo rukaindanganan rutaska maya rapaguguyuan lolot ruparinta mangindapura taska matuo am community. Ralombal raginio Datu Julita Malansan rapengyantakan orang taska masuk raralan matimpok ralompasi simpungan rabal rukain tutunan kailian amnya yuk bal monsoy ondo timpokon tojo ralom tayar ru mangindapu am tayar mantatamung taska malingon mapasingkot rakinon soyo bal kandanganan ralalaing rah pagunti. Paguguyuan maikang lolot rukapisan ruparwinta mamagun matang tojo ralom gogot manalingapu ra kasingkatan rukes salom rudenggi ra pamagunanti. Menteri Kasingkatan tu bagu Kasingkatan Sukan nam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar ditingan mindagu Kementerian Kaligagan nampa batik rana sailan talu ngopor ngaribu kes saboy rasila ka onom bilo ragitio simningkot rongopor piatus amon pinaganda ralom boy ono naganda bilo rana kasail. Intor raginio pagatangan rainat tangan Smart Community Denggi Champion Ruah titik umang mabuli mapasingkot rakalimanan ru mamagun pasal raka tangan mantamong raka pasawan ru liliut amneyuk mamusor intok sayatan ru namuk edis. Kono, kandoy matang mantamong raka pasawan kalau palasadon ayuk raka opisan kaligagan kapom inan perbandaran Tawau kamatang raka simpungan ondo maturasik pegunung tayar ru mamagun. Datu Nizam napabalabal ragitio nalupus napatalimpun rai natangan raginio Ra Tawau. Kosan manungka rapapau gara raina tangan kasingkatan Rama Magun igigilaan kebajikan am ugama. Opis Parlimen Pensiangan nampatak ra indangan suang matus balungoporam limo ngaribunga ringgit ra balungaulun ilo ondo nangapu sora lilit ru keningau nabawan amsug. Indangan pinatak ru ahli Parlimen Pensiangan Datuk Sri Atta Joseph Kurub. Bobokon dondo nangapu ra indangan yoginio kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minawo Ulu PIBG SK Kuala Kahaba, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau, ampas simpungan Veteran Team Saujor Malaysia, PVATM Run Keningau. Niayuk nangapura indangan yoginyo Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti, Sikulan Agama Rakyat Al-Fala Kampung Murni Nabawan, amniayuk Klub Kebajikan Amrekresi IPG, Campus Keningau. Bal kapuan paliso rohu pasi sindanganan kalau majanjan igiglan am dakwa rayus kinaikang. Maya ranan salinut inatangan ondo inatang rupa sisimpungan Islam titikop sawah usia. Yang dipedo usia Datu Sepawi Ahmad bin Dagu inatangan pinaugar kosun mapasimpung Rama Magun manirong rasukor bagu ondo mokondo rakain tutunan maka paliso monsoy am mangungurumat lolot rondo ambokon. Yang napabala bal ragitio padre inatangan wacana pemikir am mengatakan mal hijra amniayuk pan susunan mahaba tayar zon asak rasawat ruangari burung opuram onom rah tonom. Kono ngangai tayar matang masih simpung manungkar dasar ruparinta koson mengaru rabal ruka singkatan paugaron ralebi mokosonor koson rakinan soyo rumah magun am mamagun. Gini nama pupus Rutan Nau Kening FM tinan daru hektar samit am penyaralin ri denol.com sentang orawam salam Malaysia Madani.

masa depan yang lebih cerah, ia naman impok ralonggong bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan saya Ratu Bagurati, pat mempatutus rabansul ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda, manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.

Ayo kan sayang bapak kerongan-rongan kau. Jam karo ralem kasal nagu murut. Pake mata kau monso yoro reiti. Oro kapat. Oro kapat oro reiti. Tamu gitu lagi nih kau. Nakanan yang diora tambunan. Atan no, no what mean. Tentu masuk makita min. Atan-atan pun tetomolon guang rah. Mambali salak ka kagayan atan ngai monsoi makito romato makona kukulai na tangan malupus rimba yon do pas salulan kuramago no marangka tak bagui na tangan kaulayan rajam kasa talungopor ngam minit rah mago no jam karu ramai no person kan kedalaman no makondo ina tangan kita kan rimbai bagaimana monsoi jadi amun mokondo rimbai ondo kita konmin ralom sistem mai mambuli mai pasalulan amun pondo pana malansan mansukan kau mangkirong rimbai rimbai ondo pasalulan mai mai ra bagaimana tak monsoi ro kapatika siam mari bulan sila katulu rongari brongo para onam. Rengko dengan maja nayo rangan-rangan takau mayara live TikTok ragi noti. Nayo kamalilian rangan-rangan takau mayara RTM klik ati pana intok min. RTM klik tika kibayarin. Jadi akau mampa buli. Jadi akau mau buli papa download RTM klik rah telepon minam. Jam kasa moporam talung amit reginoti rongota ka rondo rimba intoriana Stanislaus mapagon ma

0: Wow, kau tu yang so. Kau sen malau, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kong. Ileng akarai kutu ka mansi-mansi. Gando ulu. Ileng akarai nintalan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi gando ulu matong mepehilong.
0: Oh, kau tu yang so. Paiklan no rakini nga FM.
1: Oh, sino ki iklan no kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano yang ngam dingo-ringo ngarakani FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini ane, dirun. Kalau masaluk mangkir ngawurakin ngofem. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ira kapandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lahir malupus lagi tio, masuang ulun moi pembali ira kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am.
1: Yuyu.

0: dan kelayan. Ya oke, PKK kan saya datangan orokan saya nanti ngeseramin kan saya yang kini orang kening FM. Jadi ke PKK, Reno Maya Takar Sangulun. Aku sentuh tunuh, aku lihan, poyo, sangat kau liriso. Jadi Raisa, Maya Takar Peturusi, Nama Faal, Ra UNK, Nabawan Pagalungan, Dongar Ibu Dongo Pramonom, Simaya Suzy Sidin. Kan saya Dion.
1: Kan saya Dion DJJ, on kabar.
0: Onsoy, ya kon kabar.
1: Onsoy.
0: Onsoy. Ya jadi Suzy, Raisa kelir pahaya mantom. Jadi beli keli kosono nambah alan murah anu hitli UNK nabawan sinau ke pengurusi amaval ra UNK nabawan koson keli sin dalam kekayaan moko kasa nonasau kapam nambah al ra hitli
1: kono pira pamongan ko DJ Jal syukur hino saumi kono penghormatan mayorako kibalen pio keli kosono huang kurang dalam sino huangku solor kono alarau abis Reno ya kau tindakan anunggo ira tanggung jawab itu. Tapi nelongku itu kono somira lanra konson pukanku anak amanduli apa yang kakatra pemahunan kalau yang teka. Aunra nasihanku no siung no tim no ejek emai Kristiana bawan kawi ulun community ra inaya ramon rapat no tipu hinile kawi akai ahuhuyu ahonggo ira longon hamak no kono akai tim no Kristiana bawan na upok hino kono kawi ulun nakabahu tapi akai kawi asia akai ahiubas apokot akai kono hino aluai bahu nga kono ralan no unduk ngadau kamatan hito asuang solor konora nalap maira kula kau hitili kono koson taka ahuhuyu ra pasisimpungan hino alap taka kono anlosoy ra an-aun kepahanan no lalan no unok andau kamatan itu.
0: Jadi pat inggalan musinavit ngalap ra jawatan itu koson no jadi ahat kihuang murah ini lika amanggo ka koson no
1: kono ahat solor lah abis kono nolun no melayu tu kan pengalaman tapi ala rau au koson koson no pamahangan no ulun bokon koson no panirman nero kono au bahu nilantik sebagai kono nga pengurusi no untuk anda rau pok itu tapi kono rahu kure tu lah ala ailong ku itu kono satu ralan koson pokan ku anak amanduli ulun taka kemurutan dan abawan khususnya kono amanggola sebab kono itu inulah ralan ku kono apa singkot kita kau ulun no kemurutan payola terus memang ala rau ala ya no ahat huang kun, tapi percaya ori taka ahis lulum taka payo ahi lulu taka honggoy taka lungon sama-sama alap taka gitu i
0: gemangus
1: gemangus ra paunan ya kapanan ra depan takalah
0: jadi ara itu ravoi hinekele antara itulah puun no nasauk suku rakosur nawian no unduk ngadau keamatan datayar negeri jadi on keli ampong kapo apahon nalimanan murah buai nah ini li suku keli reno sini pekeli suku reno
1: kasa tilipio aka itu kono kana pengalaman kono melayu itu nga pengalaman kasa mai kawi no tim mai jadi sambal sambil akai kono aparalan rakaraya itu sambil akai mubas pio karuo ikan na boy timpuk no ikan na kasuku ruo bulan akai tinakan ra tugas kitil jadi nanam pilon into ra peringkat daerah no nabawan ang pagalungan suku ra peringkat no negeri asuang balin ra timpuk hinili koson no activity ra tukir minggu koson pakuan anak ra unang onsoy ra community taka asuang pio lah suay into ra hino nangibit akai ra kawi lansan mayo no ulun taka ra nabawan ang pagalungan ang kawi kono ulun no murut ra sabato tim mai tu amika kula mayo kawi ulun nakabahu mesti sino no hino kalarawan kepahanan anak paling onso yurilo ambalos ra sungkor rilo ikawi awi ramon raboy hitli tapi ikan angin bali awo kuna aun ki hayo no pahon hiano hino nga namirot ramo raboy hitli entara pun nali suku reno aun nalap mai nanawar tahun hino upok hino napailong di takara pengalaman alap taka mubas timpu no rapasi alap taka manfaaton taka kono saumi kono pesaumi huang ratim ahuhuyu ra kawi ulun alap taka bahu ambal rah apaloi ra aun-aun ketahanan
0: jadi kono poyo takin da keluahan jawatan hitu periun ra upok matong no jadi on keli buli ahwangmu rapasun talahunmu ratimpu matong no
1: kono pio au takin pio ra kono paluang ambal ataupun anganjur ra keamatan nduk ngado keamatan daerah taka kono peron dalam noh wangku memang sino yak solor penama baikan kono melayu lumahu habis siung no balin taka kono anak rita kara pengalaman dah pun tong akan kosong tinakan po au puyo talahon ku puyo kono pun pun no persediaan mai kasuango puyo pengilbatan no tu bahu kasuango puyo kono platform no untuk mapeserta apa ingkal raba katrilo pengobasan ni lo pasal no kalian kalian taka soal itu rahino alasan au kono asuang puyo komite ataupun ulun taka alap mai angi bitra activity mai hino salah satu kono sami pertandingan untuk kanda itu salah kono intok taka apa yang talang rapa peserta peserta yak tapi intok taka kono amirot rapa siluman taka apa yang kakatra kalian kalian taka
0: jadi ravoi menambal reti na suku kihuangmu ko senang urus ra UNK intara tayar livung suku ra negeri ra upo kitili
1: alhamdulillah ya syukur ansukanan huangku ansuk huangku kono helong rekawi no ulun inaya ramonda lakolako no ilau hino ra ilo ahuyu pokotrilo kono na pandean taka ika ihondo kono wakil intara pagalungan akonsop ra katulu asawat bila taka na konsop ra upo kitili hino kono saumi sirumok ra sejarah untuk no itaka kemurutan kono po au sejarah itu kono lagi onsoi ra nalap taka na pengkakat ra inggalan no panghaunan taka pansa taka kono kalayan taka inonggoy taka huang asisimpong itu inibit taka ra intok asawat aswang kono ulun ranaling no kajayan hitulah di jejal kono pokot no peserta hino ejek-ejeke mai kawi no ulun inaya ramo ralan hitu paning konangan nam yun kawi inaya kaili alap no betuh kono inaya kaili alap ko mindah ulah kono paning konangan da sungkur no kawi no ulun libung no pamahunan taka
0: jadi kenapa pamahangan mulah rakawi inaya rala-rala simaya-simaya ra unduk adau hitli jadi sina kaili lansan ambala muntur raino rilo rakosan simaya-simaya rakosan mahuang maya ra UNK ra timpu matong upok matong koneno
1: lansan kura intokon no ilau hitu alap ngubas ama pokonsoi kono ratu bahulah salaka sandong yak ra lubos tapi asuang pengubasan onsoi ra kubau no sinong inga no ra pamohonan am kolayan nubansa taka vilin kura aunki ra taka ra asiha maya ra pahilian hitu ikang kala ilo kuminam amanangki akilarki waliki kono nolun salah hino huangon kakapio huangon taka onki alap taka rakono pahilian hitu kono koson taka pengkat rakolayan taka koson taka mubas am amaruang ra kapandayan taka am koson taka asisindakan takawi alapon taka ilau hitu kono saumi ralan sumauk ra ulun tiluan onsoi nutu bahu am kawi no libong no ulun na pamahunan takalah
0: ya sini pakili lansan murilo hili mubas rahu ibunda kapamurut intororeno supaya hili timpu matong no ikayu bahu isilu rakoson pahon tumaam kapam lumimbang rapakiwalaan rapat pahilian untuk kadau tu
1: kono poreno memang apandian taka tutu bahu tu reno ika pula apandai mubas rahu tohom taka rahu namurut jadi kono pio vilin ku rarala kono sihak mayak rapihlian itu ratimpu matongli abuli no keli ilo mubas into reno gitu belajar kono ahiumbai ahayam ratohom rahu tohom taka kono ramatori lo imunin into rapahun saw kono into rasikulan amuli kono ra ulun-ulun rasalo lah muli nilo ahiumbai ahayam ikang kuliman takara kono saat-saat akhir kono no ulun supaya kono alap piorilo kono bersedia salaka kono bahasa ibundayak abuli pe ilo kono petu bersedia kono dari segi no ketuak rilo babaru pasulungan nilo abuli nilo ampala babaru pasulungan nilo on ka batik on ka warna no kono aksesori kuliamos no babaru murut taka jadi asuang kono sidain lah mayak pera pehilian itu salaka kono bahasa ibunda yak tapi hinola paling penting to bahasa ibunda to sebab kono po tutup bahu ika ambai mindahura rahu taka susah kaili asuang kono asong pelajaran lah, asong pio ubasan ni lo. Jadi abulin ni lo start pintu reno lah.
0: Ya, jadi kepada kakak hinara kosong wala intori supaya Suzy tentu no hino kapio apa luoi hari sudah napor aku sun sumadia ahili mulu pada orang pesan kasuku ratayar negeri. Jadi alasan rakosan wakil wakil rana bawan kaili pagalungan apa mera pada laman dah timpu matong no rakosan kasauk ratu karkasa ra unduk ngadau. Jadi pengkorangan dion pak Suzy.
1: Paning korangan dion deje.
0: Ya, jadi kepada kakak kasuku tangan rakup paparan dalam ina tangan kesingkatan dauloh itu pengkorangan minam hamba tak keperas suai koro.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Papuang, aning dapat kesaukra juara. Keluar kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakin ora tahun 1974, 1980, am 2020. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Taman Pariaman Monso ini petikan rimbanya majan karo orang kasasuku orang
1: ayo, noragi nanti datang sama pokar roh hari tadi di wamang kira ngaramon peringkodongan meramuin maransan monso yang saya pangkiralanan min amun mapet kora sosok luralan lansan oratan ayuk lah guang min karamun lah keninggal tintara sosok sukura mai kakadang sukura rondom ti suang cerita pangaralan. Kumiau kau pangkaili sora kaitan pamiris min nati lahir keri terasa papasat tepak min noligan min rayus kau mampacingit amati lahir perungu kau rabolos rusile sirin peru ambulans kia bomba kia polis kia rayus min pasailo amalan santa kau ngangai kandai kaluayon jadi jam karuo ramai lagi nanti. Yogi ni rolo minatangan ni pagayaman monsoy. Minatangan pakitakan rolo rimpai. Rayus Atari. Ya, bilin-bilin. Salaga bilin. Rayus Atari. Rimbai-rimbai kita kon min. Natalie, atan ka rimbai kita kon mu. Atari maya ra WhatsApp ni mabuli. Rongga takapo ondo rimbai kini tak kurangan-rangan takau iji masaga rimbai guang nasin dualan rayus no rimbai kini tak kurangan takau ifika kapoi-kapoi marais palanuk niayu rimbai kini tak kurangan takau i este guang saligo lego rongga takau taluh rimbai regidio.

Karo mo para mapat kami dragi noti gitio ko kula bilin napo ko mayara WhatsApp mai baring ko nangan rangan takawi Alex Mon na Chimon na kon na Chimon di susono mangibiti ora tim batalion rongo param sa BJ Keningau mongera ujian ketahanan fisikal rentas halangan piala pengarah KDN KE rongo ribu rongo param onom kiora acara esok flight anilo semangat kalawon. Amni kemanglianan rangan-rangan rabokon. Kasunrangan takau ILB sama paran. Hello kan saya naro kapa di Jeon pama guangan rahuang. Kan saya napa kau raka raja murah kontik ni FM hebat syoknya. Atan kabar malansan monsayuk monsoy paring kuanangan. Malansan rangangai rangan-rangan kini FM sabab FM monsoy onsoy ayuk. Tabi pansirangan amparin konangan rabilin-bilin pikirno oro siaran ro Malayu dusun intor rangan-rangan kening FM amneyuk sabab FM kosoni aran ni majanon sila panggon ali uji ilin kemabong runang skim tomani amneyuk pendengar setia kening FM lima ansoira skim tomani am ngangai ra inggalan huruf e suku ra z pai pangkau suang nu ikas tanah sabit ra inggalan am ahing ramuyun kawi tabi masagayo makita rimba interi Gino Hashim mantilayun ilain takapo hati koson amparin kuanangan di jana amkan saya napa rayus ratugas rayus kumusin paling kuanangan ya orangan takawi TJ makita rondo rimba interi molisikin ka makasih aku rimba yondo kini tak mutu kondo ramon pat ragino tika rongo takapo rimba kini tak rangan takawi mawar lomo pansoyan rimba interi Edwin Ampalus sunin bago rimba kini tak di Tusilgo Yura Sarawak masagaran rimba i pamaguangan toruo rimba interi lajilai kim nantaman i Anita Unggok amnyayuk i Dodo Esh makita rimba ipita M. Petrus na lawo noyo ingat mo.

jam karo dalam ngopor kami Dragi Noti. Pasal lulu aku jadual pergugulan FIFA. Ruang hari berngopor ramonom ra sesuap no. Yuk gini aku patut final Dragi Noti. Friends gumula ra Morocco. Jam kapat sora susuap ti. Kamu poram sari bulan. Jam katalu rasu suap yo ginio spend gumula rah Belgium. Jadi ngangai no malap min ka kita ro RTM klik atan balon min mapain download ka ro RTM klik. Gitu kalau kibayarin pabukat kau jadi akan membeli magilong pagugulan lagi tio mai ra RTM klik RTM penyiar resmi Piala FIFA ruang hari burung ngoporam on. Rayus takau makirongol rarim bayin tori durin ahilop tangin nantuliaran ondo kini tak ruangan takau ida maata niayuk itik tanga roka.

Limbangan Maliaw, Kapam Maliaw Basin, The Lost Wall of Sabah, Egil Rapu Ruliriut Sabah Undok Mulogo Tojo, Rabal Ru Geografino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngoperang balu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tulung ngoperang 5 meter, Yonangun Erlonson Ru Batu Ru Agis Am Batu Ru Rosok, Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matum rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratanati am sungoi Maliau ondok tumilis rasungoi kinabatangan talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sur ralembangan Maliauti am bujuk lutung bosai Maliau tul matampas rasawat maperang balu ngamite amniak tilungan linu maksud rondo tilungan timu mapalong ondo mokondo Sabah rabilor 1900 semoperam tulu limbangan Maliau pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu rainukam sinokra eko penampungan sak pertalu ayuk kinterakan dayan eru lidet ragitio mabuli pulurowon radua ayuk mabuli balon iginya magi jawat sur arah ketahunan no kapam jungle trekking magilong-gilong rah susuit.

Ya bagi mantak kau masa pering kena kena kena kena takau. Anda rayus matara bilin-bilin mayara WhatsApp mayara page Facebook dan FM. I Mikhail Maximon Soi. Pering kena kena majara kau rayus mengkirango kau ra pekasal ragu meroti. Mengkirango tak kau ra rimbai pupus. Talur rimbai ragi tio ma pupus. Rayu tangan kasal ragu meroti. Jadi jam kau baram roh tangar oro roh susop kasalulan ragu rumuru tegak mata kau monsoi malap min korang ngosaguli pabukat kau biara rongan mangandoi mai robokon. Jadi intor rakyon kan sayan paring konangan gitu ya talo rimbai pembalaan kalan sana nuhuang nyayuk oi akka rimbai pantulan takau tumojo

Radio Malaysia, Kingdom FM, Hebat Show.

0: サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。ミノエフェ。サンタイプターン。
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
2: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang kami hari ini untuk tarikh 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mahirin, akan terus setia menemani anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang sampailah pukul 7 malam. 4 jam kita bersama petang ini dengan berkongsi pelbagai info semasa untuk saya kongsikan untuk anda. Juga perkembangan keadaan cuaca semasa khususnya pada sebelah petang ini kan. Sebagai panduanlah untuk merancang aktiviti masing-masing pada sebelah petang lah khususnya kan. Dan tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama dengan saya petang ini. Dan sambil menemani anda kan dengan tugasan masing-masing ketika ini. Terima kasih kerana masih segar dan juga masih setia mendengarkan siaran ini. Siaran Gedingau FM hebat syoknya. Boleh terus dengarkan Gedingau FM ya menerusi frekuensi 94.7 MHz ataupun juga boleh dengarkan Gedingau FM menerusi RTM Klik ataupun pautan link di laman web RTM di www.rtm.gov.my. Okey, boleh terus temankan saya dengan kiriman ucapan dedikasi masing-masing. Boleh terus hantarkan ke laman Facebook Keningau FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu. Jadi jangan risaulah, okey? Baik, jom kita mulakan pertemuan kita petang ini. Berusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.

20 bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 untuk tahun 2026. Pastinya dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini semuanya untuk anda. Keningan FM, hebat show-nya.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Petang.
1: Ya, yeah, Gering FM Santai Petang masih berada di pusingan pertama kita bersama petang ini, menerusi Santai Petang. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Gering FM. Hebat shotnya Aida masih setia menemani anda ya sampailah pukul 7 malam. Baik, saya ingin berkongsi untuk anda. Okey, di mana ini berkenaan dengan keadaan cuaca di mana Met Malaysia mengeluarkan nasihat taufan Buffy. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan nasihat taufan Buffy yang dikesan pada jam 8 pagi di latitud 18.3 darjah utara dan longitud 130.0 darjah timur, kira-kira 1,151 km ke tenggara Taipei, Taiwan. Ada pusat operasi cuaca dan gempa bumi nasional Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan ribut itu bergerak ke barat laut dalam kelajuan 20 km sejam serta kelajuan angin maksimum mencapai 185 km per jam. Dan jarak ribut tropika dari bandar terdekat adalah kira-kira 1,896 km ke timur laut Sandakan, Sabah. Bagaimanapun, tiada kesan signifikan terhadap Malaysia, lapor Met Malaysia. Jadi, sehubungan itu, orang ramai dinasihatkanlah ya agar sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang episod hujan lebat MTL dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat dan juga ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman web www.metcovid.my ataupun menerusi aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia di 1-300-221-638. Pastinya untuk info cuaca ini dari semasa ke semasa saya akan kongsikan juga untuk anda, terutamanya merancang bagi anda untuk merancanglah aktiviti khususnya pada sebelah petang hingga ke malam nanti ya. Okay, baik, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini. Nantikan pada pukul 3.47 minit petang seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan, sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
2: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Syiarul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, apa khabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria, dalam keadaan baik sentiasa insya-Allah. Bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Husin, kita nak sembang-sembang sikit, nak muhasabah sikit berkenaan dengan tajuk bila tiba. Bila tiba apa ni? Bila tiba hari raya ke? Bukan, bila tiba saat kematian. Allahu Akbar. Mati adalah perkara yang paling pasti akan berlaku kepada kita. Dalam banyak-banyak perkara yang akan berlaku kat dunia ni, matilah antara perkara yang paling pasti dan confirm berlaku. Yang lain tu mungkin berlaku, tak tahu lagi. Kita naik pangkat ke, tak naik pangkat ke, hari ni meniaga untung ke, itu tak confirm, tak pasti. Tapi yang pasti adalah kita pasti akan mati. Dan mati ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hakikat mati dia datang tiba-tiba. Dia datang tak disangka-sangka. Fa'idha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajalnya, maka ajal tersebut tak didahulukan walau satu saat, tak dilewatkan walau satu saat. Bila Allah kata mati, kalau kata jam 10.15, 10.23, dia tak akan pergi 10.24, dia tak akan pergi 10.22. Saat itulah saat kematian kita. Dan bila sampai saat tiba datang waktu kematian itu, apa yang kita ingat? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara perkara yang paling kita ingat, kita akan minta dengan Allah. Qala rabbirji'un. Kita akan minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak pulangkan ke aku kembali ke dunia, nak hidup balik, nak panjang umur balik, nak buat apa? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Mudah-mudahan aku boleh balik, buat balik amalan kebaikan yang aku tinggalkan. Masa tu kita nak minta dengan Allah, kita nak buat balik amalan kebaikan. Sebab semasa kita nak mati, kita tak fikir lain. Kita nak fikir apa modal kita nak bawa jumpa Allah. Antara amalan kebaikan yang betul-betul kita nak bawa jumpa Allah ialah amalan sedekah. Dalam banyak-banyak amalan, amalan sedekah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah sebut, infakkanlah harta kamu yang Allah bagi pada kamu sebelum sampai saat kematian kamu. Orang yang dah nak mati ni, dia akan berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau boleh dilewatkan sikit, sekejap pun tak apa, saat kematian ini nak buat apa? Nak minta setahun lagi ke, setengah tahun lagi ke, seminggu ke, sehari ke, sejam ke, setengah jam ke, seminit ke? Tak boleh, apa pun tak boleh. Nak buat apa? Waktu sekejap ni, fa'asaddaqah, dia nak bersedekah. Allah, nak pergi mesin ATM je, nak transfer je, nak ambil TIC number je kalau boleh. Subhanallah, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Antara banyak-banyak perkara yang kita minta, kita nak minta sedekah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan sampai saat kematian kita menyesal kita banyak tinggalkan perkara baik, khususnya sedekah ini. Mudah-mudahan saat kematian kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha pada Allah, dan Allah redha pada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Husin. #penyiaranjakim. Lida

tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini

0: hebat, syoknya.
1: Alhamdulillah, pusingan kedua kita bersama menerusi Santai Petang untuk edisi petang Khamis ini. Untuk anda yang sedang menikmati minum petang kan, walaupun keadaan cuaca petang ini panas dia boleh tahan, tapi kalau pasal kupi-kupi anda boleh hilang kan. Mesti mau kupi-kupi juga, kenapa kah? Kebiasaan kah atau macam mana? Apalah, pelan-pelan kamu orang yang sedang menikmati minum kopi kan, ataupun minum petang ketika ini. Sambil-sambil saya kongsikan juga, ini berkenaan dengan perluasan untuk pemberian program imunisasi kebangsaan 2026. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperluas ya pemberian imunisasi measles rubella MR bagi perlindungan tambahan terhadap demam campak dan rubella sepanjang tahun 2026. Dan persoalannya, siapakah yang layak? Kalau belum pernah mendapatkan suntikan MR dalam tempoh 4 Ogos 2025 sampailah 1 Disember 2025. Itu dia punya syarat lah kan, dan tidak melebihi usia 7 tahun semasa mengambil suntikan vaksin MR. Dan tarikh tutup slot vaksinasi adalah pada 31 Disember 2026. Jadi kalau sekarang bulan Julai, masih ada beberapa bulan lagi kan ruang diberikan untuk anda yang belum pernah lagi mendapatkan suntikan MR selama tempoh 4 Ogos 2025 sampai 1 Disember 2025. Dan bagaimana untuk mendapatkan imunisasi? Boleh lakukanlah menerusi janji temu di aplikasi MySejahtera. Janji temu di mana-mana klinik kesihatan KKM yang berdekatan dengan tempat tinggal kan. Dan juga boleh juga terus walk in di mana-mana klinik kesihatan. Ya, mesej utama, kita lindungi anak-anak kita dengan memulakan langkah memberikan mereka imunisasi rubella ataupun MR ini bagi perlindungan tambahan demam campak dan juga rubella sepanjang tahun. Okey, jadi mulakan hari ini. Satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi teruskan bersama dengan kami. Kelingan FM, hebat syoknya.

Well, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Berita sepenuhnya. Industri tenusu Sabah dijangka diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkukuh rantaian nilai industri tenusu Sabah. Sementara itu, LIGS akan membangunkan kira-kira 500 ekar tanah di Tuaran menerusi projek pembangunan bercampur hasil kerjasama dengan sebuah syarikat pemaju. Datuk Jamawi Jaafar berkata projek itu merangkumi pembangunan komersial, kediaman dan perindustrian. Inisiatif itu menyokong aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkukuh pembangunan ekonomi negeri serta mewujudkan lebih banyak peluang pelaburan. Kedudukan strategik Tuaran sebagai laluan utama ke utara dan pantai timur Sabah memberi potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baharu. Ia merupakan langkah awal yang penting ke arah pelaksanaan projek berimpak tinggi kepada negeri Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, perkembangan pesat teknologi, automasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET perlu terus diperkasa bagi melahirkan modal insan yang kompeten, inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Teks ucapannya dibacakan setiausaha politiknya Justinus Jalang pada program KV Skill peringkat Zon Sabah dan Labuan 2026 di Kolej Vokasional Tawau. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, program KB Skill mampu menjadi platform mengasah kompetensi pelajar vokasional mengikut keperluan industri serta meningkatkan daya saing mereka dalam dunia pekerjaan. Datuk James Ratih berkata program itu bukan sekadar pertandingan menentukan pemenang. Sebaliknya, medan pelajar menguji kemahiran mengikut standard industri, membina keyakinan diri serta memupuk budaya kerja profesional. Usaha itu selaras dengan agenda memperkukuh TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri. Sabah merekodkan lebih 531 kes keganasan rumah tangga tahun lepas. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan masih terdapat mangsa memilih untuk tidak membuat laporan. Justru program advokasi dan pendidikan kesedaran keganasan rumah tangga perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesedaran advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, segenap lapisan masyarakat.
0: Datuk Dina ditemui pada program advokasi KRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga peringkat negeri di Dewan Masyarakat Tawau. Beliau berkata kerajaan negeri terus menyediakan bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial serta pelindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dalam pada itu, Datuk Rina memaklumkan kerajaan juga telah memperkenal inisiatif baru dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Ia sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga serta tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keganasan rumah tangga tidak hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Program advokasi tersebut menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang wanita warga Filipina bagi membantu siasatan mengikut Akta Immigration 1959-63. Dalam satu kenyataan, jabatan itu memaklumkan wanita berkenaan dikenali sebagai Siti Junda Pistino berusia 54 tahun dengan alamat terakhir di Lorong 2, Kampung Navahiu 2, Jalan Kepimpinan Dabak, Pinampang. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai wanita itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat NA Ligius di talian 088-488-753 pada waktu pejabat atau Bilik Gerakan JIM Sabah di talian 088-488-822 selepas waktu pejabat. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Victoria University diwakili Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Datuk Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka meningkat risiko kebakaran hutan, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort perkukuh tahap kesiapsiagaan. Pengerusinya Muhammad Nazri Ajun berkata, mesyuarat penyelarasan diadakan bersama agensi di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menyelaras pelan tindakan menghadapi musim kemarau. Beaufort bukan sahaja dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, malah disenaraikan hotspot kebakaran hutan berikutan keluasan kawasan paya gambut yang mudah terbakar ketika cuaca kering. Dalam pada itu, Nazri mengingatkan orang ramai khususnya pemilik ladang supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang musim kemarau serta menggesa masyarakat segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran bagi membolehkan tindakan awal diambil sebelum api merebak ke kawasan yang lebih luas. Polis Daerah Kunak mengingatkan semua pemegang lesen senjata api awam supaya mematuhi syarat pemilikan dan penggunaan senjata api bagi menjamin keselamatan serta ketenteraman awam. Ketua Polis Daerah Kunak, Superintenden Rijali Anggung berkata, setiap pemegang lesen bertanggungjawab memastikan senjata api disimpan dan digunakan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika program pembaharuan lesen senjata api shotgun Siri 2 2026 bagi tempoh 2026 hingga 2027 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kunak. Program itu turut memberi penerangan mengenai proses pembaharuan lesen dan tanggungjawab pemilik senjata api berlesen. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama strategik bangunkan industri tenusu di Sabah. TVET lahir tenaga kerja mahir sokong pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: 不当，三代，三代，三代不当，你可能要 FM， 第一个你的礼貌不当，可能要 FM， 黑发小女。
1: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPRSemak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum mencunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Stream terus kami di RTMG.
1: Kembali kembali bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di kedengaran FM Hebat Show-nya. Untuk pusingan yang ketiga, kita bersama petang ini menerusi harmonika. Sedar tidak sedar ya, di pusingan ketiga kita bersama petang ini menerusi harmonika. Okey, saya akan bawakan perkongsian untuk anda seketika waktu nanti. Menerusi laporan trafik untuk petang ini.

Jadi teruskan untuk bersama dengan kami di Kedengar FM hebat syoknya.

0: Jom santaikan diri anda bersama kami di Keningau FM.
1: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
2: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Terima kasih DJ, selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Solomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke arah Pinapin, pergerakan kendaraan lancar. Di Bulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar namun agak perlahan dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Solomon lancar tiada halangan di atas jalan raya. Di Bulatan Rakyat pula, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri mengarah ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari karena pertambahan kendaraan masuk ke Sekolah Menengah Saint Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas. Elakkan memotong barisan atau potong queue. Berhenti rehat jika penat atau mengantuk. Sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
2: Baik, terima kasih juga dengan laporan trafik itu tadi. Anda baru saja bersama dengan pegawai trafik petang hari ini yang bertugas untuk laporan trafik oleh Sarjan Greg, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Jangan lupa untuk mengetahui laporan harian, laporan trafik daripada pegawai trafik yang bertugas petang setiap petang Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 malam petang, ya. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.
1: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda buat yang tercinta daripada Abby Saiful. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkannya petang hari ini sambil menemani anda, terutamanya yang masih lagi bekerja ketika ini, masih berada di tempat kerja. Selamat bekerja, saya ucapkanlah untuk anda, selamat meneruskan tugas masing-masing. Dan untuk anda yang sedang memandu, barangkali mengalami sedikit kesesakanlah jalan raya yang berlaku waktu ketika ini kan. Tapi bagaimanapun, semoga terus orang bilang bersabarlah menghadapi situasi yang anda sedang lalui saat ini. Sambil-sambil saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang anda mengantarkan kiriman ucapan diorang ni menerusi ruangan yang disediakan. Kita ada kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni, daripada Ashraf. Assalamualaikum, selamat petang, dia bilang. Waalaikumsalam, salam dari Minawa Ulu. Moga sihat selalu dan dimurahkan rezeki katanya. Tambahan pula matahari sedang panas dan banyakkan minum air kosong untuk mengelakkan serak habah dan juga mengelakkan keseimbangan suhu badan. Betul. Mungkin bolehlah juga kan pengambilan kafein kan, ataupun ialah kopi-kopi, orang bilang janganlah lebih daripada satu gelas satu hari kan. Malah lebihkan minum air masak, itu yang sebaiknya lah. Terima kasih dengan kiriman ucapan. Masih berkesempatan untuk korang hantarkan ucapan dedikasi masing-masing di ruangan yang disediakan. Sambil-sambil kita teruskan lagi beribu bersama dengan hiburan petang hari ini sambil menemani petang Khamis anda. Teruskan bersama dengan kami, Geringan FM, hebat show-nya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Ya, baiklah. Terima kasih masih kekal bersama mendengarkan siaran ini Kedengar FM Hebat Show yang menerusi Harmonika di pusingan yang ketiga. Baik, saya ingin berkongsi untuk anda mengenai dengan berita semasa yang baru dimuatkan menerusi portal berita untuk petang ini. Okey, sebanyak 560 lagi pegawai perubatan akan dilantik secara tetap dan ditempatkan di Sabah bermula Oktober ini bagi menangani isu kekurangan doktor di negeri itu. Itu menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib. Dan beliau berkata bagaimanapun berdasarkan anggaran kadar melapor diri sebanyak 50%, kira-kira 280 pegawai dijangka menerima penempatan di Sabah sekaligus membantu menutup jurang kekurangan 256 pegawai perubatan yang masih diperlukan di negeri itu. Dan di seluruh negara, katanya urusan pengisian 4,500 pegawai perubatan secara lantikan tetap sedang disegerakan oleh Kementerian Kesihatan KKM dalam dua fasa. Di mana fasa pertama iaitu sebanyak 328 orang yang ditawarkan lantikan tetap melapor diri bertugas ke fasiliti kesihatan KKM di seluruh negara mulai 29 Jun 2026. Dan daripada jumlah tersebut, 39 pegawai telah ditempatkan di Sabah. Namun hanya 20 pegawai telah melapor diri dan 19 pegawai menolak tawaran. Dan untuk fasa 2, 4,172 orang lagi akan ditawarkan pelantikan tetap dan melapor diri pada Oktober 2026. Dan daripada jumlah tersebut, 560 orang akan ditempatkan di Sabah, itu katanya. Dan ujarnya lagi ya, ketika ini Sabah mempunyai 2,803 jawatan pegawai perubatan dengan 1,863 jawatan atau 66.5% telah diisi, manakala 366 pegawai ataupun 13.1% sedang cuti belajar, manakala 570 jawatan atau 20.3% masih kosong. Dan tambahnya, bagi menampung kekosongan jawatan dan pegawai yang cuti belajar, sebanyak 680 doktor kontrak telah ditempatkan di negeri itu. Jadi katanya bagi meneruskan momentum itu, KKM melaksanakan beberapa inisiatif termasuk mewajibkan pegawai perubatan kontrak yang dilantik tetap memilih sekurang-kurangnya satu penempatan di Sabah, Sarawak atau Labuan menerusi penambahbaikan sistem e-placement mulai 2025. Dan bila berkata lagi, KKM turut menetapkan kuota penempatan sebanyak 650 pegawai perubatan lantikan tetap di Sarawak dan 310 di Sabah menerusi sistem e-placement meliputi 42.7% daripada keseluruhan 2,248 kuota penempatan yang ditetapkan. Itu antara berita terkini dibuatkan menerusi portal berita untuk petang ini. Seketika waktu kita melangkah pusingan yang seterusnya, pusingan terakhir menerusi Harmonika. Teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Show-nya.
1: Ada produk menarik.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonika ya untuk edisi petang Khamis. Untuk anda yang masih lagi di tempat kerja kan, masih lagi bertugas ketika ini, selamat bekerja, selamat bertugas saya ucapkan. Saya percaya juga ada yang sedang dengan aktiviti masing-masing petang ini kan, sedang main bola, sedang main badminton kah, sedang beriada, sedang jogging dan sebagainya. Teruskan dengan amalan gaya hidup yang sehat. Sambil-sambil saya kongsikan ya, ini berkenaan dengan satu hebahan semasa, program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri peringkat bahagian pedalaman atas yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Merangkap Adun N42 Melalap, yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 dan bersamaan dengan hari Sabtu ini. Masa bermula pukul 8 pagi bertempat di Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata Tenau, dengan tema Menyemai Bakat, Menyubur Potensi, Membina Sahsia Rabbani. Itu satu makluman semasa lah, program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Kita doakan agar program yang diadakan berjalan dengan lancar ya. Baiklah, kita akan berhibur bersama dengan hiburan lagi untuk petang ini. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi anda tu menerusi ruangan yang disediakan ya. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

Okey, baik, saya kongsikan jadual waktu Salat Fardu Maghrib bagi kawasan daerah Kengau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.33 minit petang, ya, seketika waktu nanti. Baiklah, jadi kita teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu seterusnya untuk petang ini sambil menemani anda yang sedang dalam pemanduan ataupun sedang dalam pekerjaan masing-masing ketika ini, kan. Semoga layan dengan lagu-lagu yang diputarkan. Teruskan bersama dengan kami, Kering FM, Hebat Show-nya. Yeah.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Pusat bersama Keningau FM.

0: Ul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, apa khabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria, dalam keadaan baik sentiasa insya-Allah. Bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein, kita nak sembang-sembang sikit, nak muhasabah sikit berkenaan dengan tajuk bila tiba. Bila tiba apa ni? Bila tiba hari raya ke? Bukan. Bila tiba saat kematian. Allahu Akbar. Mati adalah perkara yang paling pasti akan berlaku kepada kita. Dalam banyak-banyak perkara yang akan berlaku kat dunia ni, matilah antara perkara yang paling pasti dan confirm berlaku. Yang lain tu mungkin berlaku, tak tahu lagi. Kita naik pangkat ke, tak naik pangkat ke, hari ni meniaga untung ke, itu tak confirm, tak pasti. Tapi yang pasti adalah kita pasti akan mati. Dan mati ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hakikat mati dia datang tiba-tiba. Dia datang tak disangka-sangka. Fa'idha ja'aluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Apabila sampai ajalnya, maka ajal tersebut tak didahulukan walau satu saat, tak dilewatkan walau satu saat. Bila Allah kata mati, kalau kata jam 10.15, 10.23, dia tak akan pergi 10.24, dia tak akan pergi 10.22. Saat itulah saat kematian kita. Dan bila sampai saat tiba datang waktu kematian itu, apa yang kita ingat? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara perkara yang paling kita ingat, kita akan minta dengan Allah. Qala rabbirji'un. Kita akan minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak pulangkan ke aku kembali ke dunia, nak hidup balik, nak panjang umur balik, nak buat apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku boleh balik, buat balik amalan kebaikan yang aku tinggalkan. Masa tu kita nak minta dengan Allah, kita nak buat balik amalan kebaikan. Sebab semasa kita nak mati, kita tak fikir lain. Kita nak fikir apa modal kita nak bawa jumpa Allah. Antara amalan kebaikan yang betul-betul kita nak bawa jumpa Allah ialah amalan sedekah. Dalam banyak-banyak amalan, amalan sedekah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Allah sebut, infakkanlah harta kamu yang Allah bagi pada kamu sebelum sampai saat kematian kamu. Orang yang dah nak mati ni, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau boleh dilewatkan sikit, sekejap pun tak apa, saat kematian ini nak buat apa? Nak minta setahun lagi ke? Setengah tahun lagi ke? Seminggu ke? Sehari ke? Sejam ke? Setengah jam ke? Seminit ke? Tak boleh, apa pun tak boleh, nak buat apa? Waktu sekejap ni, fa'asaddaqa, dia nak bersedekah. Allah, nak pergi mesin ATM je, nak transfer je, nak ambil TIC number je kalau boleh. Subhanallah, wa'akum minas salihin, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Antara banyak-banyak perkara yang kita minta, kita nak minta sedekah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan sampai saat kematian kita menyesal kita banyak tinggalkan perkara baik, khususnya sedekah ini. Mudah-mudahan saat kematian kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha pada Allah, dan Allah redha pada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. #penyiaranjakim. Lidah

Ya, baiklah, nampaknya kita menghampiri hujung masa bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Selasa ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita, ya, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Hijrah 1448 Hijrah untuk seluruh umat muslimin dan juga muslimat, ya. Semoga kita jadi

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.
0: Kota Belud 101.5 FM.

kembali bersama Kak Kacik dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian beraktiviti. Walau di rumah, di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Teruskan bersama kami dan sebentar lagi 7.30 malam, Berita Sabah FM.

0: Wow 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagusnya.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Industri tenusu Sabah dijangka diperkuku menerusi kerjasama strategik antara Lembaga Industri Getah Sabah, LIGS, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah dan Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerjasama itu akan meneroka pembangunan ladang tenusu komersial berskala besar melalui projek Keningau Dairy Valley. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis menandatangani MOU itu di Kota Kinabalu. Projek itu dijangka menarik pelaburan swasta dan kepakaran teknikal bagi meningkatkan pengeluaran susu segar serta produk tenusu tempatan. Inisiatif itu turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan dan pasaran kepada penternak tempatan sekaligus memperkuku rantaian nilai industri tenusu Sabah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata perkembangan pesat teknologi, otomasi dan pendigitalan menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. TVET perlu terus diperkasa bagi melahirkan modal insan yang kompeten, inovatif, berintegriti serta mampu memenuhi keperluan industri masa kini dan masa hadapan. Kementeriannya akan terus menyokong agenda memperkasa TVET sebagai antara pemacu utama pembangunan modal insan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negeri. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkuku agenda pengantarabangsaan menerusi kerjasama strategik dengan Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum persefahaman itu ditandatangani Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala Victoria University diwakili Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Logan Bannister. Kerjasama berkenaan merangkumi mobiliti dan pertukaran pelajar, penyelidikan bersama serta pertukaran staf akademik bagi memperkukuh hubungan antara kedua-dua institusi. Menurut Datuk Dr. Kasim, kerjasama itu sejajar usaha UMS melahirkan graduan berdaya saing global, memperkasa penyelidikan dan memperluas jaringan antarabangsa universiti. Bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka meningkatkan risiko kebakaran hutan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort perkuku tahap kesiapsiagaan. Pengerusinya Muhammad Nazri Ajun berkata mesyuarat penyelarasan diadakan bersama agensi di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi menyelaras pelan tindakan menghadapi musim kemarau. Beaufort bukan sahaja dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, malah disenaraikan hotspot kebakaran hutan berikutan keluasan kawasan paya gambut yang mudah terbakar ketika cuaca kering. Dalam pada itu, Nazri mengingatkan orang ramai khususnya pemilik ladang supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang musim kemarau serta menggesa masyarakat segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran bagi membolehkan tindakan awal diambil sebelum api merebak ke kawasan yang lebih luas. Bekalan darah yang mencukupi amat penting bagi memastikan keperluan rawatan pesakit sentiasa terjamin. Justru kempen derma darah diadakan bagi menggalakkan orang ramai tampil menderma darah bagi mengisi tabung darah di Hospital Kerajaan. Di Kota Kinabalu, 100 unit darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen derma darah Sedafiat Prihatin hasil kerjasama Hospital Queen Elizabeth II, HQE2 dan Sedafiat. Pengarah HQE2, Dr. Farah Firdaus Ibrahim berkata kempen derma darah tersebut bertujuan memperkukuh simpanan bekalan darah bagi menampung keperluan pesakit di HQE2 serta hospital lain di sekitar Kota Kinabalu. Beliau berharap penganjuran kempen secara berkala dapat memastikan bekalan darah di Sabah kekal mencukupi untuk memenuhi keperluan pesakit. Sementara itu, pengurus fasiliti Sedafiat HQE2, Lixon Lopok berkata program ini membuktikan komitmen
syarikat dalam menyokong sistem penjagaan kesihatan dan akan diperluas ke hospital lain. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Yeah.

hati-hati sebagai panduan rakan Muslim. Waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.51 minit malam dan tepat 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa. Selepas utama 9 malam nanti, anda akan bersama Hafina yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok...

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Alhamdulillah, seperti biasa pada malam Jumaat, bersama saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, moderator forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Teruskan bersama kami, tidak sebentar saya lagi, jangan ke mana-mana. Bersama saya dua orang panel yang tidak asing lagi Sabah akan membahas perbicaraan kita pada malam ini. Teruskan bersama kami.
4: Forum Anjung At-Taqwa.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah
1: FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama kami, tidak lain tidak bukan, Forum Anjung At-Taqwa, madah ilmu nombor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kira yang berada di dalam masjid ini, yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa bersiaran langsung di Masjid Imam Haji Awang Hashim, Pekan Sipitang. Di sebelum itu, saya ingin menyapa dulu orang-orang Sipitang. Apa kabar orang Sipitang? Mudah-mudahan semangat di tahun baru, azam baru. Insya Allah semuanya bertambah semangat dengan azam yang telah diberikan dalam hatinya, insya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat kita, Datuk Mat Bali Musah, ahli Parlimen P178 Sipitang. Selamat datang Datuk. Tak lupa juga pengerusi Masjid Imam Haji Awang Hashim selaku tuan rumah kita pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga mengalu-alukan kehadiran kita punya pegawai daerah DO Karim. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allahu Subhanahu wa taala. Insyaallah tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah berkenaan muhasabah diri, menyemai redha, menghindari murka. Itulah tajuk yang akan dibahas oleh dua orang panel yang kita tampilkan khas pada malam. malam ini. Jadi sebelum itu, saya perkenalkan dulu siapa panel yang cukup hebat kita bawakan pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi, orang seorang lelaki di antara lelaki yang paling laku di negeri Sabah. Tidak lain tidak bukan Sahibus Samahah Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Dengar sihat malam ni, dengar datang sini bawa isteri.
2: Oh.
3: Yang mana tu? Insyaallah. Okey, Datuk. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar pada malam ini.
2: Insyaallah.
3: Okey, teruskan dengan panel yang kedua, antara lelaki yang terhandsome terkacak negeri Sabah. Laku juga orang ni, popular sana sini, nama yang disebut dalam pentas negeri Sabah dalam menjalankan dakwah, The Ustaz Rafaih Muhammad Energy, pengarah dakwah usia negeri Sabah. Assalamualaikum kandaku.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda sehat?
3: Alhamdulillah. Jadi sama gak ada bawa istri ya, ataupun sendirian berhad?
5: Sendirian
3: berhad.
5: Dinda sendiri?
3: Sendiri, indah balik kampung terus. Masya Allah. Itulah tadi dua orang panel yang insya Allah membicarakan, membahas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Jadi semua jangan kemana-mana, tetap di sini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah teruskan dengan soalan yang pertama kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti kita. Begini Datuk, bila kita bicara tahun baru Datuk, tentu sekali banyak orang membicarakan azam baru, matlamat baru. Yang penting jangan berbini baru lah Datuk, itu paling penting. Tapi jarang sekali Datuk kita membicarakan tentang orang bilang muhasabah di tahun lalu. Apa yang kita buat, apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita jalankan kehidupan di dunia di tahun lalu tu, adakah dalam keadaan Allah redha ataupun tidak? Ini persoalannya Datuk. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan muhasabah diri menurut Islam, dan mengapa ia sangat ditekankan oleh para ulama sebagai kunci perubahan hidup? Jadi mohon pencerahan Datuk. Jangan kita marah tadi tu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih anda ustaz pengacara kita pada malam ini, rakan ahli panel Ustaz Rafi'i, dan tidak lupa juga kepada keganda yang berhormat Datuk Ahmad Bali, dan dif-dif kita Tuan D.O. Pengerusi Masjid, dan hadirin-hadirin muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tajuk kita ini hari ini bertepatan dengan semangat tahun baru. Tahun baru dikaitkan dengan azam baru, dikaitkan dengan serba-serbinya baru. Tapi pengerusi tadi awal-awal lagi sudah bagi warning, sebut ingat itu jangan disebutnya. Baik, sebelum kita bincang mengenai muhasabah ini secara ringkas, ada netizen yang bertanya apa hukum menyambut tahun baru. Ya, jadi menyambut tahun baru sama ada tahun baru Masehi, macam kita ini sekarang ini 2026, ini tahun Masehi panggilnya, yang berasaskan kalender Gregorian, ataupun tahun baru Islam. Nah, jawapannya ialah diringkaskan, para ulama setuju untuk mengatakan bahawa sambutan ini dah harus boleh selagi tidak ada unsur-unsur bercanggah dengan agama. Bercanggah dengan agama hanya kalau sekiranya kita sambut Datuk dengan perkara-perkara yang haram, mengalai misalnya laki-laki dan wini-wini, minum, mun minum urin dapat, tapi minum apa nama minuman yang memabukkan dan lain-lain, ini haram. Baik, jadi hukumnya itu jelas. Kemudian tahun baru ini dikaitkan dengan muhasabah diri. Muhasabah ini artinya daripada perkataan Arab hasaba yuhasibu. Hasabah ini mengira-ngira. Kita ni dulu pun, masa kita ni sekolah dulu, belajar kira-kira itu dipanggil ilmu hisab. Sekarang ni jadi matematik. Dulu Datuk Man Bali ilmu hisab. Hisab itu daripada perkataan Arab hisab, kira-kira. Muhasabah mengira-ngira. Jadi mengira-ngira maksudnya yang dikira ialah amal kita ni. Bila tahun baru maknanya tahun lepas, tahun 2025, kita kira-kira apakah amal dan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita baik ataupun buruk. Itu tujuannya. Malah muhasabah ini bukan saya mengira-ngira setahun. Setiap hari kita muhasabah. Sebahagian ulama mengatakan sebelum kita ni tidur, melelapkan mata, maka sunat kita memuhasabahkan diri kita dalam masa 24 jam yang lepas. Ini sekarang kita ni tidur pukul 11, 11.30, sebelum kita ni membaca tiga kul, membaca isti'adah, membaca ayat kursi, elok kita muhasabah mengira. Entah dia awal subuh apa ilallah aku terlanggar nak kucing. Artinya kita ni kelangkabut, ndak melihat kucing ujung-ujung dilanggar. Tadinya berkelahi ko. Kan menawar anu apa nama durian terlalu mahal habis dia menjual. Jadi berkelahi. Bila berkelahi pasal harga keluar perkataan yang ndak baik di mulut. Astaghfirullahalazim. Patutnya ndak miatu. Patutnya runding baik-baik. Amin tu. Itu namanya muhasabah. Muhasabah diri mengira-ngira amalan kita ni. Jadi tahun baru ni oleh kerana namanya pun tahun, mengira-ngira amalan kita ni sepanjang setahun. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita ni individu, kita ni kira kita ni. Kalau kita ni ketua keluarga, suami, isteri, bapa, datuk, kita kira apa perbuatan kita ni terhadap keluarga kita ni. Kalau kita ni ahli jawatan kuasa masjid, setahun ni apa kita ni buat untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah hari ini di masjid Imam Haji Hashim ni ramai orang, alhamdulillah. Tapi macam mana lagi kita mau meramaikan orang? Itulah proses muhasabah. Muhasabah ni kalau dalam perubatan dipanggil postmortem. Postmortem. Kan ada bedah siasat. Apa masalahnya, apa puncanya. Jadi kita ni disuruh oleh agama. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab, katanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai, kira nilai diri kamu, kira-kira diri kamu sebelum kamu dikira, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini lurus kata-kata Sayyidina Umar, ini nasihatnya kepada kita ni, supaya sebelum kita dikira oleh Allah, kitab catatan kita ni dibuka di akhirat nanti, dibuka apa kita ni buat baik ke buruk, maka elok sangat kita mengira-ngira, menimbang-nimbang apa yang kita ni buat. Banyak dosa ke banyak pahala? Kalau banyak dosa, awal-awal kita ni istighfar. Astaghfirullahalazim. Rupa-rupanya dia kuaninya panas baran. Ilallah. Sedikit-sedikit kan meraumbah. Dikit-dikit kan merujuk. Pantang keritanya kena putung. Putungnya boleh kah? Pikirnya iangnya lajunya seorang orang. Kalau boleh dirujuknya lagi kereta orang. Astaghfirullahalazim.
6: Muhasabah.
2: Muhasabah diri.
6: Muhasabah di itu bukan hanya sekadar orang bilang Datuk, muhasabah ini mengira amal ibadah
2: benar,
6: kita.
2: Benar.
6: Jangan cuma sibuk mengira usin kita ini saja. Mau dikira juga, mau ditimbang
2: semua
6: juga.
2: Kita ini kira daripada A sampai Z.
6: Masya Allah. Terima kasih Datuk atas segala.
2: Itulah apa, lebih kurang muhasabah yang
6: lebih. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Perkongsian yang pertama. Kita adalah dengan seterusnya lagi Datuk, insyaAllah. Teruskan dengan panel yang kedua, Ustaz Rifai. InsyaAllah, bila kita dengar tajuk kita pada malam ini bang, mencari redha Allah, itu perkataan cukup ringan, tapi orang bilang ringan diungkapkan tapi sukar untuk disemai dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana Ustaz, seorang hamba itu belajar untuk redha, menjalani segala ketentuan ketentuan Allah, dan apa ciri-ciri orang yang menjerumuskan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fadal.
5: Terima kasih Adinda pengacara moderator pada malam ini. Sahabat panel, sahibu samaha, Datuk Mufti Kerajaan Negeri Sabah, ahli parlimen kita Datuk Mat Bali, Tuan D.O., kanda pengurusi masjid, seterusnya para jamaah muslimin muslimat yang hadir di Masjid Haji Hashim dan juga yang sedang bersama kita melalui siaran langsung di Facebook Sabah FM. Bagus bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soalannya agak luas, menjawab dalam tempoh yang singkat agak mustahil. Namun kita minta Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar Allah taala bimbing kita, pimpin kita untuk sedikit sebanyak dapat memahami apa yang bakal kita kongsikan pada malam ini. Muslimin muslimat yang mulia, bicara tentang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menakalkan, katanya ridha itu dalam bahasa Arab, Datuk. Kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, paling tidak maksudnya rela. Tapi yang hebatnya bahasa Arab, bila rela mau diterjemahkan ke bahasa Arab, tidak ngam sama ridha. Seolah-olah ridha masih ada satu level yang susah dicapai. Kemudian persoalan yang kedua, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti dulu apa itu ridha. Kata ulama, ridha itu bahasa mudahnya begini. Kita senang dengan apa yang Allah taala aturkan dalam hidup kita. Itu ridha. Bila kita senang kepada Allah, apa saja yang Allah berikan dalam hidup kita, tidak kiralah bungkusannya itu indah menurut pandangan mata kita, atau bungkusannya barangkali agak, bilang orang kita, bidak dilihat mata, tapi kita menerima dengan hati yang senang, maka ketika itu Allah sedang redha dengan kita. Jadi redha itu memerlukan kita senang kepada Allah dan menyenangi apa saja yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, bertitik tolak dari selesa dan senang dengan Allah, maka kita, bila kita ingin sesuatu itu memberikan perhatian kepada kita, maka kita harus berusaha untuk mengenal pasti apa kesukaannya. Sama juga kita hamba Allah kepada Allah Ta'ala, kalau kita kepingin untuk diridhai oleh Allah Ta'ala, kita kena tahu dulu apa kesukaan Allah kepada kita. Dalam satu tarif, kalau salah minta maaf Datuk Mufti, boleh betulkan. Dalam satu tarif ibadah itu disebutkan, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwal wal af'al zahiratan wa batinah. Ruang lingkup ibadah yang luas itu merangkumi apa saja perbuatan kita manusia, ndak kiralah perbuatan itu bercakapkah bil aqwal au bil af'al, dengan perbuatan kita zahir dan batin. Nampakkah indah, nampakkah bila kita buat, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala senang dengan kita, Allah Ta'ala redha dengan kita. Maka di situ bermulanya gerbang redha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka seiring dengan tajuk kita muhasabah, kita harus muhasabah selama bertahun-tahun, bukan setakat 2025, tapi tahun-tahun yang lalu juga kita harus menghitung, kita harus mengira sudah berapa banyak kesukaan-kesukaan Allah yang kita lakukan dalam kehidupan, ataukah kita lebih banyak melakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang keduanya, ada satu doa yang, jangan ketulahan, selalu kita baca bila kita tahlil, ada wirid-wirid yang kita baca, betul? Antara wirid-wirid yang selalu kita baca itu ada satu ungkapan, satu bait, ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Apa sambungannya? Orang sepitang dapat tahlil kah? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Apa saja yang Allah Ta'ala berikan, kita siap menerima. Ata'na maksudnya apa? Apa saja yang telah Allah Ta'ala arahkan, kita siap untuk laksana. Tanpa ada banyak bicara, tanpa ada banyak query, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, dan kita diperintahkan untuk tinggalkan, tanpa banyak bicara, kita buat sesuai menurut kesukaan Allah. Jamaah yang mulia, cukup sampai sini. InsyaAllah sambung round yang kedua. Wallahu ta'ala.
6: Masya Allah. Menerima segala apa sahaja pemberian Tuhanmu, baik buruk ataupun tidak, maka itulah redha. Masya Allah. Dan teruskan dengan soal ketiga untuk Suhaibus Samah. Kita lihat tadi berkaitan dengan ujian kehidupan. Lalu bagaimana konsep muhasabah diri dapat membantu kita, Datuk, menilai sama ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita itu adalah jalan untuk menuju ridha Allah, ataupun adakah ini peringatan agar kita itu kembali untuk bersama dengan Allah. Tafadhal.
7: Alhamdulillah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, sebagaimana yang dirakamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah bila dia cinta kepada suatu kaum, bila dia suka, dia cinta, ibtalahum, dia akan uji mereka. Ujian, anak-anak pengerusi kita, sebenarnya bukan tanda Allah benci kepada kita. Ujian, kalau kita mampu mengatasi dan menanganinya, itu tanda cinta Allah kepada kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni rasa kita nak kena uji, pasal kita ni tidak ada ribut taufan, tidak ada tanah runtuh, tidak ada banjir besar macam di Aceh, Sumatera Utara baru-baru ni. Kita ni tidak ada ditindas oleh musuh-musuh kita ni, dibom, dibunuh, dimusnahkan sampai 71 ribu lebih orang sudah mati seperti di Gaza. Kita rasa kita ni tidak ada ujian apa-apa. Tidak, tuan. Sebenarnya ujian itu ada dua. Satu, ujian kepayahan, musibah. Macam di Gaza, musibah. Kena bunuh oleh Zainis la'natullah. Dirampas harta bisi dia. Dirampas tanah bisi dia. Ini ujian yang kita panggil musibah. Kepayahan, kesusahan. Satu lagi ujian, ujian kesenangan. Kita ni lah tu. Malah kata Rasulullah SAW dalam satu hadis panjang yang bermaksud, yang paling aku takut, kata Rasulullah, ujian yang berbentuk kesenangan yang dianugerahkan kepada umatku. Karena ujian kesenangan ini mudah melupakan mereka kepada Tuhannya. Benar. Apa yang kita mau minta, tidak ada kan minta apa-apa. Pasal usin ada, tanah ada, kereta ada, kabun ada, macam-macam semua sudah ada. Kata Rasulullah, dia lebih takut kalau ujian ini ditimpa kepada umatku. Dan ternyata tuan-tuan, ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita di tanah Arab secara umum. Saudara mereka di Palestine kena ganyang berhabis oleh Zainis, bisi dia bersigup-sigup hanya melihat. Ini ujian. Ujian kesenangan itu. Kadang-kadang kita lupa. Baik, daripada ujian inilah lahir muhasabah yang kita ni bincangkan ini. Apapun ujian yang Allah bagi kepada kita ni, kita muhasabah. Allah, kita ni alhamdulillah hidup kita ni senang. Masjid Baikun Bakapit Allah. Kena peduli, kena piara oleh kerajaan, kena bagi macam-macam. muhasabah diri kita ni apa? Satu, muhasabah terhadap diri kita supaya inilah tanda kita ni makin hampir kepada Allah. Masjid sudah ada kipas helikopter. Dahulu angat teh, sing laut kan, baikon lagi. Tapi culas juga kan sembahyang. Mengapa? Macam-macam tiap alasannya. Timbul tiap gautnya, timbul tiap gestriknya, dugalnya, macam-macam. Padahal masjid bisa sudah nih. Ujian, gagal dia terhadap ujian itu. Yang kedua, ujian kesusahan ini saudara-saudara tiga Gaza. Kita ini melihat sendiri macam

0: Kalau kita susah, kita ni sabar. Kalau orang lain susah, kita ni bantu. Maka ini akan menggapai apa yang disebutkan oleh ahli panel kita tadi, Ustaz Rafi'ah tadi, tentang mencapai ridha Allah. Yang selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini bulan Ramadan hampir sudah ni. Zikiran ni, doa ni biasa. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami mohon kepadamu redamu. Tidak guna kita ni sembahyang tunduklah ya, tapi Allah tidak reda. Tidak guna kita ni sembahyang lima waktu sehari semalam, tapi Allah tidak reda. Pasal apa tidak reda? Mungkin niat kita ni lain daripada niat kerana Allah. Mungkin segala kebaikan yang kita buat kerana, bukan kerana Allah, mungkin saja. Sebab itulah kita muhasabahkan diri, kita doa, ya Allah, aku ni sembahyang, mudah-mudahan ya Allah sembahyangku ini diterima, mudah-mudahan aku ni ikhlas sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Taala. Ini muhasabah, mengira-ngira diri kita ni supaya apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak agama. Barangkali begitulah, Ustaz.
1: Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Kadang kesenangan hidup itu bukan bermakna datangnya redha. Kadang-kadang kesenangan hidup itu boleh mendatangkan kemurkaan Allah seandainya kita lupa pada yang memberikan nikmat dalam kehidupan. Insyaallah, masyaallah. Saya teruskan dengan soalan panel, soalan kamu atau panel kita yang kedua, Ustaz Rifai. Ustaz, saya tertarik satu kalam ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bermaksud barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini sesuai dengan muhasabah diri kita. Kita mengenal diri kita, maka kenal dengan Tuhannya. Lalu Ustaz, bagaimana proses mengenal diri melalui muhasabah diri, hati mampu menyingkap hakikat kehambaan seorang manusia, seharusnya menyemai redha terhadap segala ketentuan Allah dan menjauhkan diri daripada segala kemurkaan Tuhannya. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih.
1: Masya Allah.
2: Dinda moderator, ini soalan Masya Allah, patut Dato' Mufti yang jawab ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, maka kenallah dia akan Tuhannya. Kalam hikmah ini banyak didapat dari kitab-kitab yang bicara tentang tasawuf atau kesufian. Indahnya kalam ini, kenapa tidak terus mengenal Allah? Kenapa harus diri dulu? Karena diri manusia adalah min ayatillah. Itu daripada tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tidak terus dibicarakan sesuai dengan firman yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala memberikan isyarat bahwa untuk mencari dia, cari diri kamu dulu. Sebab kita biasanya bermula melupai Allah sebab kita melupakan diri kita sendiri. Kita tidak tahu bagaimana Allah sebab kita tidak tahu bagaimana keadaan diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, ringkasnya mari kita semak perjalanan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau ada memberikan garis panduan bagaimana seharusnya kita berusaha mengenal diri kita sampai kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat tuan-tuan yang mulia, proses ini panjang, waktu yang sangat singkat tidak mungkin tuntas, tapi setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi, awal proses mengenal diri itu harus melalui dua proses. Pertama apa dia? Al-ilmu, mesti dengan pengetahuan. Maksudnya apa? Berguru, cari mursyid yang mu'tabar, cari mursyid yang betul-betul boleh membimbing dengan akidah yang benar. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ramai orang boleh bicara tentang ketuhanan,

0: Tapi yang benar-benar asli itu yang payah kita cari. Yang kedua jalannya dengan apa? Wal yaqdhah. Apa wal yaqdhah? Dengan jalan kesedaran. Manusia kenapa terlalai? Sebab dia tidak sedar. Manusia kenapa merasa Tuhan jauh? Sampai ada yang mengatakan Tuhan duduk-duduk di langit. Kesian ya. Allah Ta'ala bukan unsur. Maka bagaimana Allah Ta'ala terikat dengan tempat? Kita wajar sebab kita adalah unsur. Maka kita wajar terikat dengan tempat. Dulu kita nada, Allah adakan kita, dan kemudian kita kembali tidak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah zat wajibal wujud, yang maha wujudnya itu tidak memerlukan apa-apapun untuk menyatakan kewujudannya. Dia tetap wujud dengan maha kuasanya. Lalu Allah menciptakan kita manusia untuk apa? Supaya dia dikenal, supaya ada makhluk-makhluk hamba-hambanya yang mengetahui bahwa hadirnya kita di dunia itu bukan dengan sendirinya. Ada satu zat kuasa yang menzahirkan kita, menciptakan kita. Di mana dalilnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, yakni kita juga semua, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah bicara tentang penciptaan. Kenapa? Sebab penciptaan manusia terlalu unik dan dinamik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bermula dengan setetes air. Bagaimana manusia boleh berpikir kita tubuh yang begini diawali dengan setitis air, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ada apa pada setitis air? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disenyawakan di dalam rahim ibu kita yang namanya dengan izin apa? Ovum, ovari, ya? Kita disenyawakan di situ dengan kuasa Allah Ta'ala, membentuk tubuh kita sampai sempurna menjadi bayi di dalam rahim ibu kita. Siapa kasih kita nyawa? Siapa kasih kita makan dalam rahim ibu kita? Ibu-ibu, betul kan? Ibu makan lain. Yang indahnya apa? Makanan ibu, sisa makanan ibu itu najisnya tidak kena pada bayi. Allah simpan dalam satu pouch, dalam rahim, dalam perut ibu kita yang dinamakan sebagai rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yakni Allah yang telah merupa bentukkan kita di dalam rahim ibu kita sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah saya bilang bicara ini tidak cukup 5 minit. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan jalan sedar diri dan cari guru, insyaallah doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita untuk mengenal siapa diri kita, mengenal hakikat diri kita, sehingga membawa untuk kita mengenal siapa Allah Ta'ala, zat yang telah menciptakan kita. Wallahu Ta'ala alam.
1: Masya Allah, mengenal diri akan mengenal Tuhannya, dan merasa betapa diri ini hina dan dilemah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, mungkin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan teruskan dengan soalan kelima. Tapi untuk soalan kelima itu, kita minta jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Al-Fadilah Sahibus Samah kita, Datuk Mufti Negeri Sabah. Silakan berdiri, kenalkan nama dan ajukan soalan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alipin bin Kahan, berasal dari Kampung Banting, dan sekarang bertugas di Mahkamah Anak Negeri Sepitang sebagai berjabatan Ketua Anak Negeri Sepitang. Tapi hari ini bukan saya yang akan menjatuhkan hukum, terutamanya kepada yang berbahagia Datuk. Sebabnya hari ini kebetulan, bukan kebetulan, sungguh bernasib baik, hari ini saya dibagi peluang untuk menyoal satu soalan yang selalu dibangkitkan seluruh menjadi persoalan. Persoalan dia, Datuk, mengapa ada orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya terasa sempit dan rasah? Maknanya ibadah dia tu macam dah diterima, mungkinlah di perasaan dia macam tu. Jadi sedangkan ada yang lalai, yang lalai maksudnya namun hidupnya kelihatan tenang, senang, kaya raya. Dan di manakah letaknya? Letaknya ridha Allah dan dalam keadaan seperti ini. Mohon jawaban ya Bapak Datuk.
3: Jelas Datuk.
4: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih
3: Yang Arif bertanya ini payah kan dijawab. Sekarang dijawab dikatuknya tulang anu meja hukum jatuh hukuman. Ini ujian Allah ini atau maaf, reda Allah ini bukan bergantung kepada bentuk ujian. Kalau rumahnya terbakar, tanda Allah murka, Allah tidak reda. Kalau yang berniaga rugi senya malar, tanda Allah tidak reda. Contoh, bukan. Atau kalau yang berniaga baru setahun kaya raya, malah bukan sekadar raya, kadang-kadang sembahyang pun indah, menikam nombor karena dia lagi first prize. Kita ni tingau-tingau melihati si anu ni sembahyang pun indah, tapi jadi bisnes, jadi kan semuanya jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi formulanya tuan-tuan, reda Allah bukan terletak pada bentuk ujian. Macam yang saya jelaskan tadi, ujian ni ada dua. Satu, Allah uji kita dengan kesusahan, kemudaratan, kepayahan, kemiskinan. Macam tadi orang ditanyakan tadi kan, malar sembahyang lima waktu, Allahumma salli ala Muhammad, hampir dengan masjid, tapi hidupnya susah. Bulan Ramadan sambil puasa, sambil berniaga, rugi terpulang. Ada si kawan ini sembahyang pun indah, menikah mikor, mau malar, ujung-ujung minggu disaung terpulang ayam, makin kaya terpulang. Bukan itu tanda reda Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ilmu tauhid ada apa yang disebut sebagai al-khawarik. Khawarik, al-khawarikul 'adah. Perkara yang luar biasa daripada kebiasaan, tetapi dia melahirkan al-istidraj. Istidraj ni benda luar biasa, bukan menyebabkan ia dekat kepada Allah, sebaliknya menyebabkannya makin jauh daripada Allah. Itu namanya istidraj. Allah cuba dengan ujian, di mana ujian ini ujian kesenangan, ujian kekayaan, ujian kehebatan, tapi sebenarnya itu istidraj, ujian Allah untuk menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusan tadi mengkali yang boleh kita dijawab, yang Arif, Allahumma salli ala Muhammad, reda Allah bukan bergantung kepada bentuk ujian, tetapi bagaimana kita menangani ujian itu. Kalau kita diuji dengan kepayahan, kita ni sabar. Kalau kita ni diuji dengan kekayaan, jadi orang hebat, jadi kaya raya. Contoh saja, orang senang kita bersyukur, dan kita tidak lupa orang lain yang susah. InsyaAllah pada tahap itu dia lepas daripada ujian itu dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala.
4: Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat menjawab persoalan tersebut. Dan teruskan lagi dengan soalan yang keenam, mungkin daripada jemaah wanita kita. Silakan kenalkan diri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjadayang binti Haji Bobakar dari Pekan Sipitang. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua, Ustaz Rafai. Kita sudah berkali-kali bermuhasabah, menangis dan berjanji untuk berubah. Namun kita tetap kembali terjatuh pada dosa yang sama. Pada saat itu, adakah kejatuhan ini tanda kelemahan dan kelalaian diri yang belum benar-benar bertaubat? Atau sebenarnya petanda Allah masih memberi peluang kepada kita sebelum kemurkaannya benar-benar menutup pintu rahmat untuk kita? Terima kasih.
4: Jelas,
0: Masya Allah, Barakallah. Terima kasih Bu soalannya, dan soalannya susah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba kaitkan soalan ibu, walaupun ada dua sebetulnya soalan di situ, tapi kita cuba rumuskan dan kita cuba lihat. Ada satu kalam Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikamnya. Apa kata Syekh? Laula annahu arada qurbak ma harraka qalbaka li talabihi. Apa itu Ustaz maksudnya? Kalaulah bukan karena dia, yakni Allah, menginginkan untuk kita dekat kepada Allah, ma harraka qalbak li talabihi, maka Allah Ta'ala itu tidak akan menggerakkan hati kita untuk mencarinya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, tiap-tiap Jumat esok kita akan dengar lagi apa pesan para khutbah kita. Tiap-tiap Jumat kita diingatkan, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tidak ada satu kuasa yang boleh menghantar hidayah kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menghantar hidayah kepada kita? Pertama, lewat Nabi dan Rasul. Yang keduanya, pada zaman kita, para da'i, para du'at kita. Dan yang ketiganya, dengan ahwal, keadaan kita, peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita siang dan malam, macam soalan ibu tadi, ya, balik-balik taubat, lepas tu buat balik, sudah dia bertaubat, nanti dia mengulang dosa yang sama, apakah itu tanda Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya, ataukah karena belum cukup kuat taubatnya sehingga Allah menginginkan dia untuk taubat lagi? Bagi saya pribadi bukan itu soalnya. Soalnya setiap getar yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita, itu semua adalah isyarat Allah Ta'ala inginkan kita untuk dekat kepadanya. Pernah saya bawakan satu kisah dulu, saya mungkin boleh ulang balik, pasal sudah berganti tahun, dah expired tu, boleh pakai balik sudah ceritanya. Ingat tak kisah orang kerja di pembangunan, kontraktor, tukang lah ya, dengan mandur. Pernah saya cerita dulu. Mandurnya di atas tingkat 3, bangunan belum siap. Anu tukang di bawah dah tu. Bila mandur, kan melagau tukangnya di bawah. Bila ya teris-teris, dah dengar bah. Jadi kata mandur, cemana lah, apalah gaya ni kan memanggil di bawah ni. Dilemparnya bah, sorry, dilemparnya shilling. Duit shilling. Ada kali dulu-dulu yang emas 1 ringgit atau kan. Dilemparnya, ping, jatuh, disiring tukangnya. Tukangnya pungut. Bilang mandur, mungkin tak dengar, mungkin tak perasan. Buang lagi sampai 2-3 keping. Indah juga, memungut saja dia. Akhirnya si mandur buang sebiji batu, sadang-sadang jual basarnya. Jatuh di siring si tukang, terus dia meninguk ke atas. Apa ibrahnya? Manusia kalau dibuang dengan kesenangan, lupa mendongak ke langit. Tapi bila satu kali Allah Ta'ala berikan sedikit musibah, urung-urung yang menangis. Jamaah yang dimuliakan Allah, macam saya katakan di round pertama tadi, tidak ada satu perkara pun di sisi Allah kepada hambanya itu tidak baik. Nada. Semuanya baik. Hanya kita saja yang tidak memahami bahasa Tuhan terhadap kita. Karena apa? Sebab kita menginginkan apa yang kita inginkan Tuhan tunaikan. Salah, patutnya kita membaca apa yang Tuhan inginkan ke atas kita. Apa bah Tuhan mau sama aku ni? Bukan lalu sibuk minta, ya Allah tunaikan ini dan ini, aku mau itu. Tapi pernah tak kita bertanya dalam sujud, ya, dalam muraqabah kita, ketika tengah malam, hening kita duduk sendirian, pernah tak kita tanya, wahai Allah, apa bah kau mau sama aku? Apa bah perlu aku buat ya Allah? Sebab selama ini kita hanya sibuk bertanya, meminta apa yang kita inginkan untuk Allah tunaikan. Tapi kita tidak pernah tanya, wahai Allah, apa bah kau mau sama aku? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan serius. Ya, macam suram nanti kita. Makanya Bapak Ibu yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya keyakinan. Ini kuncinya, Bu. Tadi yang kita kunyanyang-kunyanyang tuh, ini kuncinya. Allah perintahkan, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kata ulama tafsir, buat saja, jalan terus, jangan peduli kiri dan kanan. Kalau salah, taubat. Terlanggar pantang, undur. Terlalai, mula balik. Tidak ada istilah berhenti untuk berbuat baik dan taubat selama hayat masih dikandung badan. Tapi kuncinya apa, Bu? Al-yakin, kata ulama, itu merujuk kepada pengenalan hamba kepada Allah. Selama manusia tidak kenal Tuhannya, selama manusia tidak mengerti Tuhannya, maka ibadah itu tidak dapat mendatangkan yakin dalam kehidupan kita. Yakin tak puluhan tahun sholat Allah Ta'ala terima? Tidak ada kita boleh jawab. Betul kan? Tapi mau tanya, ketika sholat, selepas assalamualaikum, assalamualaikum, ada tidak rasa tenang dalam hati? Ada tidak? Ada. Kalau tertinggal sholat, gelisah tidak? Gelisah. Itu tanda kita sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam keadaan belum begitu sempurna, tapi percayalah, jangan cari kesempurnaannya, sembah saja Allah sampai saatnya tiba. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih,
4: Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab, Bu, soalan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat Tuhanmu. Sekalipun kau bawa dosa sebesar langit dan bumi, percayalah, rahmat keampunanmu lebih besar dari dosa yang kau hadapkan di hadapan Tuhanmu. Subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan. Ini soalan spesial sedikit daripada peminat setia Forum Ajung At-Taqwa. Kita dengar rakaman soalan. Silakan.
6: Assalamualaikum dan selamat tahun baru. Saya Niza dari Kota Kinabalu. Soalan saya, bagaimana cara untuk menguruskan kesemua ujian-ujian kehidupan, ujian anak, ujian kewangan, ujian kesihatan, ujian kehilangan, emosi dan sebagainya. Banyak lagi ujian sebenarnya kan. Jadi mohon penjelasan daripada panel.
7: Datuk Mufti. Terima kasih, soalan yang bagus. Daripada rakaman ke tadi?
4: Rakaman, peminat setia.
7: Peminat setia, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bertambah pahalanya. Amin. Bagaimana untuk menguruskan ujian kita yang pelbagai? Di dunia kita ini ujian macam-macam, macam yang kita bincangkan daripada awal tadi. Ujian diri, ujian istri, ujian anak-anak, ujian kewangan, ujian rumah, ujian mentua, ujian ipar, duai, baisan, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana? Yang pertama, sama ujian itu ujian yang nyakita ni sandi, ujian susah, atau ujian kesenangan macam yang kita bincangkan. Pertama, kita ni mesti yakin itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma qaddarallahu alaina, apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Kita tak minta, Allah datangkan. Kita minta, Allah tidak bagi. Itu pun ujian. Baik. Bila kita yakin semua yang berlaku ini takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang Islam diajar dalam rukun iman yang terakhir itu percaya kepada takdir. Al-imanu bil qadar khairuhu wa syarruhu. Iman terhadap takdir baik ataupun buruk. Maka apa yang menimpa kita orang Islam ini, baik ke buruk ke, semuanya kita lihat sebagai satu takdir yang Allah tentukan kepada kita. Maka urut dada, kita ada iman, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ini kepada kita. Itu satu. Yang kedua, kita yakin bahwa apa yang berlaku, ujian baik ataupun buruk ini, ada hikmah di sebaliknya. Kita ni tidak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu, contoh, kita ni belajar mengenai kejahatan Zionis Yahudi ini daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sirah-sirah Nabi, cerita-cerita Nabi. Jahatnya orang-orang Yahudi yang hari ini dikenali sebagai Zionis. Kita ni baca hanya, tapi hari ini kita ni lihat secara live di TV, di video, macam mana jahatnya mereka ini, zalimnya mereka, ampai-ampai depan mata kita ni. Tuan-tuan, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya satu, kita ni tahu bahwa Al-Quran itu benar. Yang kedua, hikmahnya macam kita ni bincangkan tadi, Al-Fadil Dr. Abdul Samad
3: Uwais pernah ditanya mengenai kenapa Allah biarkan orang-orang Gaza ini dizalimi. Katanya, bukan Allah biarkan, tapi Allah mau uji kita di mana semangat jihad kita nih. Kita nih jangan katakan berjihad ke Palestina, memboikot pun kita ini tidak mampu. Malar minum Coca-Cola saja. Bunda ada Coca-Cola, kepisan tepakah. Ah, memboikot pun kita tidak mampu. Bayangkan. Ini, jadi setiap yang berlaku itu ada hikmah. Sama ada hikmah itu, kebaikan untuk kita, untuk diri kita, ataupun untuk orang lain. Yang ketiganya, alhamdulillah yang bertanya itu cukup baik. Ya, kita orang Islam ini diajar positive thinking. Melihat sesuatu secara positif. Kalau ya baik, maka dia datang daripada Allah. Kalau dia jahat, juga datang daripada Allah. Juga datang daripada Allah. Kita lihat semua baik. Makana amruhu kulluh khair. Urusan orang Islam ini semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Walaupun pada mata kita ini tidak baik. Nah, ini hebatnya kita. Sebab itulah bila kita ujian-ujian ini, maka kita lihat dengan cara yang cantik, yang lebih baik. Dan yang terakhir, ini satu cara Allah SWT mengampunkan dosa kita. Kalau kita sabar, Allah ampunkan dosa kita. Wallahu ta'ala.
4: Masya Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satu pun berlaku ujian dalam kehidupan melainkan semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hikmah. Insya Allah. Teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini daripada FB. Saya bacakan soalan untuk Ustaz Rifai. Sedia. Okey, daripada sahabat kita Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum dari Beaufort. Soalan saya sering kali berbuat kesilapan. Saya menyedari akan kesilapan itu dan berazam untuk memperbaiki diri, tetapi dalam diri timbul perasaan, apakah Allah mengampuni segala yang telah saya lakukan, dan bagaimana kita tahu dan yakin Allah itu mengampunkan dosa-dosa kita itu? Terima kasih. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, terima kasih sahabat Ustaz moderator, sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan, dan khususnya kepada sahabat yang bertanya. Ada satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Mungkin boleh kita semak ayat ini sama-sama. Allah pesan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah bilang apa? Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka itu beristighfar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan kesufian, dalam perjalanan tasawuf itu, dosa sekecil apapun dia akan memberatkan hati kita. Maka itulah para ulama-ulama silam kita selalu menganjurkan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selalu perbanyakkan istighfar. Kadang kita tanya, ya Datuk Ustaz, istighfar ini kan hanya sebutan lidah. Kenapa sebutan lidah boleh mempengaruhi hati? Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita belajar ilmu kesufian itu, lidah itu adalah alatnya hati. Lidah dan hati itu saling berkait. Maka itulah orang yang baik tidak akan bicara yang tidak baik, sebab hatinya merimbun dengan kebaikan. Dan orang yang hatinya itu kotor, itu boleh dilihat dengan bicara lisannya. Kalau lisannya itu tidak berapa siuk didengar, itu bukan lidahnya yang kotor, bukan dia tidak berus gigi itu, tapi hatinya yang tidak diberusnya. Maka Allah pesan sesuai dengan soalan tadi, jangan risau. Selama kita beristighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, pagi kita istighfar, tengah hari telanggar sikit dosa, lepas itu istighfar lagi, dawam. Begitulah terus. Allah bilang apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka. Kenapa? Sebab mereka sentiasa beristighfar. Jadi jangan takut silap Tapi takutlah kalau kita tidak mau taubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab nada manusia yang bersih, jamaah yang mulia, yang ada hanyalah manusia yang malas untuk minta ampun sama Allah, sedang gerbang pengampunan Allah tidak pernah tertutup buat kita. Wallahu Ta'ala alam.
1: Masya Allah. Allah tidak pernah bosan mengampunkan kita, tapi kita yang sering bosan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, teruskan untuk menutup, sebelum menutup tirai forum kita pada malam ini, saya beri kesempatan kepada dua orang panel kita untuk memberikan kesimpulan tentang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Silakan Dato, satu menit insyaAllah.
8: InsyaAllah, tajuk kita pada malam ini amat baik. Muhasabah ini adalah cara untuk kita merenung kembali. Mu'atabatun nafs, menegur diri kita, kekurangan kita di mana. So itulah dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang bijak itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik itu bukan orang pandai dalam ilmu pengetahuan semata-mata, tapi orang yang sentiasa mengira hidupnya ini untuk dihisab di akhirat nanti. Apapun kita buat akhir sekali, apakah nanti aku akan dikira di hadapan Allah? Apapun kita ni buat, apakah nanti kita ni kira, apakah di hadapan Allah perbuatan kita ni laku di hadapannya sehingga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah ada kaitan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan dapat mengaitkan kedua perkara ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala.
1: Panel yang kedua, insyaAllah.
0: Terima kasih. Muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup tirai forum Anjung At-Taqwa dengan sekali lagi kita mengimbau bahwa hidup kita perlu kepada redha-Nya Allah. Kalau kita dapat keredhaan Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi saya ulang lagi balik, apa kuncinya untuk dapat redha Allah? Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha untuk buat apa yang Allah Ta'ala suka. Belajarlah kita untuk mencari kesukaan-kesukaan Allah. Allah suka kita buat baik, Allah suka kita cakap baik, Allah suka kita tolong orang susah, Allah Ta'ala suka kita buat perkara-perkara yang boleh menyenangkan Allah. Mudah-mudahan asbab amalan yang sebegitu Allah Ta'ala redha dengan kita di dunia, dan pastilah mudah-mudahan redha lagi Allah Ta'ala kepada kita di akhirat nanti. Wallahu Ta'ala alam. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Terima kasih pada orang pihak kita yang telah memberi komen, memberikan kita kata-kata mutiara pada malam untuk ambil ibrah. Mudah-mudahan ada yang kita bawa pulang untuk kita senantiasa muhasabah diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh jemaah semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dan Ustaz yang paling penting, semua kita pada malam ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa terima kasih kepada penganjur utama kita Dato' pada malam ini, Masjid Imam Haji Awang Hashim, yang diterbitkan oleh Sabah FM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam, mudah-mudahan kita ini jangan jadi merasakan kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rabb yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhannya. Insyaallah, bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khutbah.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas

Varia lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Okey juga kamu semua, sehat juga. Jadikan semuanya sehat-sehat lah kan. Dan seperti biasa, Hafrin akan temani anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan tidak lupa, terima kasih buat rakan penyampai kita tadi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati DJ Kakachi. Kalau aku istirahat buat DJ Kakachi. Balik-balik semua, teruskan bersama. Dengarkan ini dia lagu untuk anda semua.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Baik, kau tahu kak?
1: Kayak apa lagi?
0: Ada setengah orang kan, doang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu doang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum doang bangun. Itulah doang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
1: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
1: Tiap-tiap hari kau pandai.
3: Anda sedang mendengar

Cara paling mudah untuk kamu minta lagu dalam slot kuasa 3 seperti biasa, Hafina ingatkan melalui Facebook Sabah FM di mana ada gambar Hafina tu, di situlah kamu hantarkan komen lagu permintaan kamu untuk malam ini. Dan juga anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Hantar awal sebab kalau lambat hantar permintaan lagu nanti tidak sempat untuk Hafina pilih. Sebab Hafina akan pilih semua lagu tu, mana yang duluan minta tu itu yang Hafina akan putarkan. Okey. Jadi banyak semua laju-laju hantar lagu permintaan kamu sekarang dan terus tag untuk siapa lagu itu kamu pilih. Siapa yang kamu tunjukkan, okay? Baiklah, teruskan bersama seperti biasa. Kita ada berita tepat pukul 10 malam nanti. Jadi teruskan bersama Sabah FM, varia lebih lagu, lebih

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan pada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

kembali bersama di jam yang kedua, varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Semua lagu yang Arfina mainkan semua adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di 0199904848. Okey, bagi peminat sukan bola sepak, jangan lupa untuk awal rehat tidur malam ni untuk dapat bangun. Orang bilang seawal pukul 4 pagi nanti ada perlawanan antara France menentang Morocco. Ini Afrina memang tengok lah, pasal Afrina kan peminat France. Okay, Afrina ni penyokong kuat France. Okay, tidak akan berubah. Dia kalah kan dia menang, memang itulah dia. Okay, jadi kalau kamu pun salah seorang peminat yang tidak peduli apapun pasukan yang akan orang bilang melawan, anda akan bangun awal lah kan. Saya rasa kalau pukul 4 memang akan awal bangun lah, pukul 3.30 pun bangun sudah kan. Jadi boleh rehat lah sekarang. Tapi tunggu dulu, jangan dulu rehat, kasih kawan dulu Afrina sampai pukul 12. Jangan kamu awal lah, Afrina pun nanti pukul 4 tinggal juga ni. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ni sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang bekerja sama bekerja, yang sedang berisrat sama berisrat. Kita teruskan lagi, kita dengar lagu permintaan daripada rakan kita melalui WhatsApp Sabah FM. Dia minta lagu Masih Cinta daripada Kepulauan Kota. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bagus, Sabah FM.

Rehat-rehat waktu malam ni. Pastikan ramai kita rehat daripada makan lah. Kalau yang belum makan malam tu, makan tidak apalah. Tapi yang kalau sudah makan tu, jangan lagi makan lah. Kan bagi dulu usus kita tu berehat. Kadang-kadang kita ni, kita tidak tahu musuh usus kita yang tidak kita sangka-sangka, yang mana ramai yang ingat, termasuk saya sendiri pun, usus hanya meragam sebab makan pedas. Tapi betul lah, saya selalu kalau makan pedas memang meragam lah kan. Tapi sebenarnya ada lagi banyak tabiat harian yang nampak biasa tetapi sebenarnya boleh mengganggu kesihatan usus ni secara perlahan-lahan. Antaranya, okay, ini afrinapnya ni. Makanan ultra processed, macam sausage, nugget, mie segera, jajan dan juga makanan segera, yang mana disebabkan makanan begini ni, kita tahu kan biasanya tinggi garam, gula, lemak dan juga rendah serat. Dan antara satunya juga minuman manis juga salah satu musuh. Dan juga usus juga sebenarnya memerlukan serat. Jadi bila kurang sayur, buah, kacang dan juga bijiran penuh ni, sistem penghadaman kita boleh terganggu dan sembelit lebih mudah berlaku. Jadi satu lagi yang ramai tidak sedar ialah penggunaan antibiotik tanpa sebab. Siapa juga makan begitu tu? Kalau saya kan makan antibiotik tu pun, kalau kena suruh habiskan pun macam yang susah betul mau habiskan. Tapi pasal tahu sudah kesan dia bila tidak menghabiskan antibiotik, terpaksa lah habiskan walaupun sudah rasa badan itu sehat. Sebab apa? Kalau kita macam makan antibiotik tanpa sebab, dia ni sebenarnya tidak boleh diambil sesuka hati kerana ia boleh mengganggu keseimbangan bakteria baik dalam usus kita. Pasal itu tidak boleh ambil. Dan ubat tahan sakit tertentu juga boleh memberi kesan kepada perut dan usus jika diambil terlalu kerap. Ini tanpa nasihat doktor lah. Tidur lewat, ini Afrina juga. Stres berpanjangan, ini merokok dan juga isap vape juga boleh memberi kesan kepada kesihatan badan secara keseluruhan, termasuk sistem penghadaman. Jadi jaga usus, tidak semestinya perlu produk yang mahal. Jadi orang bilang kita jaga makan kita, cukupkan serat, kurangkan minum manis, minum air kosong banyak, tidur cukup dan jangan ambil ubat tanpa keperluan. Okay? Usus yang sehat ni bukan sekadar tentang perut selesa, ia sebenarnya sebagian daripada kesihatan seluruh badan kita. Okay, jaga kesihatan semua. Kesihatan tu sangat mahal tau. Tidak guna kita berdoa minta panjang umur tapi tidak sehat. Buat apalah panjang umur kan, tapi tidak sehat. Sebab sampai-sampai ya, orang-orang baring-baring macam tu je dekat hospital ataupun di rumah, bukannya boleh pergi mana-mana kan. Jadi minta sekali doa, orang-orang doa untuk kesihatan dan umur yang panjang. Sambil-sambil tu jagalah kesihatan. Okay, baiklah kepada semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: Ai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
2: Sedang mendengar Sabah FM.

0: Stasiun Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

lebih santai. Lari lagi. Bebah Hafira, janganlah menyanyi. Kau tidak boleh menyanyi. Okey, baiklah. Kepada ada semua yang sekarang ini mendengarkan Sabah FM. Okey, ini adalah sebagai ingatan kita bersamalah. Apapun perkongsian kita di media sosial, pastikan kita sudah betul-betul fikir apa yang kita post, bakal kita post itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga orang lain yang membacanya. Dan jangan sekali kongsikan sesuatu berita yang belum lagi ditentusahkan. Kalau ada keraguan tentang berita tersebut, terutama sekali daripada media sosial ni, boleh tengoklah, cari laman rasmi website daripada mana kamu kongsi itu kan, ataupun cari di mana dia bilang kalau kementerian begini-begini bagi tahu dapat duit. Pergi tengok terus, cari nama kementerian tu yang betul ada page rasminya, tengok adakah pengumuman itu dibuat ataupun tidak. Itu cara paling mudah lah. Tapi kalau mau lagi mudah, orang bilang kan, supaya tidak tertipu, pastikan kamu boleh tengok lah apa-apa perkongsian yang menarik. Kita akan kongsikan selalu di page Sabah FM. Di sana kamu boleh tengok lah apa-apa info yang kita kongsikan buat semua pendengar yang sentiasa mengikuti page Sabah FM Bagus Ba. Yang belum follow kami tu boleh follow sekarang, okey. Dan juga di sana kita akan kongsikan mengenai, sekarang ni paling banyak kita kongsikan juga mengenai Piala Dunia, quarter final kan sekarang, dan juga info perkongsian macam had persaraan kekal 60 tahun kita dah kongsikan di sana, kamu boleh baca bagi pejabat awam dan yang baru mencari kerja tu, tengok-tengoklah, sebab ada yang bagi tahu 65 tahun, jangan juga, okey, baca betul-betul 60 tahun dikekalkan. Dan juga ada perkongsian mengenai apa itu bencana, banyak lagi lah perkongsian sebenarnya di page Sabah FM, anda boleh kongsikan dan boleh tengoklah, boleh berkenalan juga dengan, oh ini pula DJ ni, oh selalu dengar suara saja tapi ini pula mukanya, okey, sama je muka, kalau kamu jumpa di luar begitu je muka orang tu, tidak berubah. Okey. Apa pun kepada semua, teruskan bersama kita, teruskan lagi hiburan malam ni, dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: telah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

sampai di jam yang terakhir nih. Ujung sudah, bukan jam, minit sudah, minit yang terakhir. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang sekarang ini masih terus setia bersama Sabah FM. Dan apapun yang anda lakukan, pastikan jaga kesehatan, keselamatan diri kamu di mana kamu berada ketika ini. Kalau mau keluar, saksikan perlawanan pukul 4 pagi nanti bersama dengan rakan-rakan. Pastikan hati-hatilah waktu memandu tu, okay? Sebab ada yang mau tengok dengan kawan-kawan, kan? Ataupun ada lagi yang sudah tadi lagi sudah sedia, sudah semua berkumpul sudah. Apapun, jaga kamu punya keselamatan diri, okey. Kalaupun pasukan kalah, jaga emosi, jangan bilang sampai mulai mendatangkan kesedaran kepada diri sendiri dan juga orang lain lah. Jangan juga tanpa emosi itu kalau pasukan kalah, okey. Dan kepada anda semua yang sedang bekerja pula ketika ini, selamat meneruskan tugas masing-masing. Dan yang baru habis kerja, selamat balik beristirahat, hati-hati waktu memandu. Dan kita akan jumpa lagi insyaAllah pada hari berapa ya Hafrin akan bersama kamu? Hari Isnin. Okey. Hari Isnin lagi Hafrin akan bersama dalam varia lebih lagu, lebih santai apapun. Kepada anda semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berehat. Bye-bye.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM, juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan spesinya pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di GBH. Geng Borong Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7752. Khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati, left-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga, hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM

jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hari, kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Dan apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan, walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir, dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih, kita bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi on sampai pagi terus tengok bola. Terima kasih juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok Nasana FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

hidung terus ke poket anda dengan RTM Play. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Tidak lama lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Dan juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan ayam bertakun dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakur yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada ayam bertakung, dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk di sini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Yeah.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ini kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jangan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda berehat sekejap, dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, campuran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang sangat mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga yang tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata sedang menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: di Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi melalui aplikasi My SPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita, maka itu satu perjalanan yang sangat indah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum. Belum, ampun maaf lagi, merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Paham lagi tak kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, dilatih insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar insyaallah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
5: Sabah FM.

0: aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam.

supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai.

sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak.

dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.

Dan dengan sebab itu, sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman.

sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan, serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata.

ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Rentan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentan tempat 6 Sabah FM. Rentan Sabah. Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

0: Kecap segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.
2: Baik, saudara membuka tirai pertemuan bersama dengan anda untuk pagi hari Jumaat. Hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Ciao and good morning. Kopi sanangankan, sayangkan siwan untuk anda di mana jua berada. Kita mendoakan anda pagi hari ini terus dengan semangat baru, fikiran yang tenang, hati yang ceria untuk memulakan hari dengan langkah yang positif. Terima kasih kerana memilih siaran Keding FM. Teman pagi anda, inilah dia Rentang Segar, menemani anda dengan pilihan lagu menarik, informasi bermanfaat, juga perkongsian santai mencerahkan suasana pagi. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hicks, hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti bersama dengan rakan teknikal Muhammad Syarif Syaril. Apa jua perancangan anda hari ini? Yang bersiap ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, memulakan urusan harian anda, berniaga, bertugas di lapangan atau dalam perjalanan, kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mudah-mudahan saudara, setiap usaha yang dilakukan hari ini diberi kelancaran, rezeki yang baik, dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini kan. Yang pentingnya untuk kita terus kekal ceria. Beri semangat kawan. Jangan lupa untuk mulakan pagi hari ini dengan senyuman. Semangat yang kecil pada awal pagi akan membawa perubahan besar sepanjang hari. Bersama dengan kami di Kening FM, kerana pagi anda lebih segar bila kita mulakan bersama-sama. Inilah Rentang Segar Kening FM, hebat syoknya.

6.11 minit pagi, waktu ketika ini biarlah daripada Niji baru saja berlalu menemani anda. Cerita sikit pasal Piala Dunia FIFA 2026, perlawanannya yang baru saja berlangsung untuk suku akhir pertama antara Perancis bertemu dengan Morocco. Pasti banyak yang menantikan dan menonton, menyaksikan siaran ini. Kita masuk kejap ke gelanggang Piala Dunia. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini bukan kemenangan yang mudah untuk Perancis. Separuh masa pertama agak perlahan. Morocco juga cuba untuk bermain lebih berhati-hati, menyusun pertahanan dan menutup ruangan serangan daripada France. Masih France banyak menguasai tempo, tetapi masih mencari rentak terbaik untuk memecahkan benteng Morocco di separuh masa yang pertama. Detik perubahan hadir pada masa kedua. Mbappe sekali lagi menjadi watak penting apabila membuka jaringan dengan penyudah yang cukup berkualiti. Gol itu bukan sahaja menaikkan semangat Perancis, tapi turut memaksa Morocco keluar daripada zon selesa dan bermain lebih menyerang. Dalam bola sepak, bila kita terlalu gairah menyerang, ruang di belakang boleh terbuka. France mengambil peluang itu dengan Ousmane Dembélé menambah gol kedua. Kedudukan 2-0, dan dari situlah memang makin sukar untuk pasukan Morocco bangkit. Apapun, Morocco tetap wajar dipuji. Mereka bermain dengan hati, semangat dan juga disiplin. France pula menang kerana lebih tenang, lebih tajam, lebih bijak untuk menghukum peluang. Kesimpulannya, France menang kerana lebih klinikal, lebih tenang dalam tekanan, bijak untuk mengawal momentum selepas gol pertama. Morocco pulang dengan maruah kerana perjalanan mereka tetap memberi inspirasi kepada ramai peminat bola sepak dunia. Selesai untuk perlawanan hari ini. Berikutnya, perlawanan akan berlangsung pada 11 hari bulan. Suku akhir yang kedua, perlawanan antara Spain bertemu dengan Belgium pada pukul 3 pagi menerusi Sukan Plus dan TV OK. Anda boleh saksikan. Apalagi hujung minggu kan, boleh rancang aktiviti masa anda. Inilah Rentas Segar Kening FM, hebat syoknya.

Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses kerana

Baik, dan kembali bersama menerusi rantai segar. Apa khabar pemandu teksi, pemandu bas kan, pemandu charter yang membawa para penumpang? Kita harap semuanya okey, tidak ada masalah penumpang anda yang tertinggal. Sebelum mulakan perjalanan, pastikan dulu penumpang kamu orang semua sudah naik. Jangan terus jalan begitu saja. Kadang-kadang kan ada juga penumpang yang turun sekejap, mungkin pergi tandas kan, beli air, beli makanan, ambil barang, atau lambat sikit bergerak. Jadi ambil masa beberapa saat untuk semak semula. Hasrat seorang wanita untuk pulang dari tempat ke Shah Alam bertukar mengecewakan apabila dia mendakwa ditinggalkan bas walaupun memiliki tiket yang sah. Dan menerusi perkongsian di media sosial, pemilik akaun Adi Ismailo berkata dia menunggu lebih 1 jam di hentian bas sebelum menghubungi pihak syarikat pengendali bagi mendapatkan penjelasan. Dalam perbualan WhatsApp yang dikongsikan, wakil syarikat memaklumkan bahawa pemandu bas yang membuat pertukaran kenderaan terlepas pandang seorang penumpang, dan pihak syarikat kemudian menawarkan dua pilihan kepada pengadu, sama ada menaiki bas lain pada pukul 10 malam atau memohon bayaran balik melalui platform tempahan tiket yang digunakan. Pengadu turut diminta hadir ke stesen bas di Kota Baharu sekiranya ingin menaiki bas pada pukul 10 malam. Maaf, salah dari driver, sebab driver yang tukar bas tidak perasan ada seorang dari tempat. Namun begitu, pemandu memaklumkan dia datang dari pulau dan tidak mempunyai kenderaan untuk ke stesen bas berkenaan. Selain mendakwa sudah kehilangan lebih sejam masa menunggu, dia turut mempersoalkan soal pempasan atas kerugian masa yang dialaminya. Pengadu kemudian menyatakan hasrat untuk membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM dan Agensi Pengangkutan Awam Darat Airport. Dan perkongsian itu mengundang kritikan netizen yang menyifatkan alasan terlepas pandang sukar diterima. Selain menggesa syarikat pengendali memperketat prosedur semakan penumpang sebelum bas bergerak. Itulah dia kan? Benda macam ni nampak kecil, tapi bagi penumpang yang tertinggal, dia boleh menjadi satu masalah yang besar. Tambahan lagi kalau perjalanan jauh kan, kawasan kurang liputan telefon, atau penumpang itu tidak biasa dengan tempat berkenaan. Jadi kepada para pemandu, ialah ingatan kita juga bersama dan sebagai pemandu kan, kadang-kadang kita juga bawa penumpang, kita bawa anak kita, kita bawa anak jiran dan sebagainya, pada tertinggal juga. Biasakan kira penumpang sebelum bergerak, tanya sekali, semua sudah ada ke belum, semua sudah ada, okey ke tidak, barulah teruskan perjalanan. Kalau perlu untuk kita lantik seorang wakil penumpang bagi membantu menyemak, tidak rugi pun tunggu sekejap, asalkan semua selamat dan perjalanan lebih teratur. Kepada penumpang, jangan juga kan, jangan jauh sangat daripada kenderaan. Bagi tahu juga kepada pemandu atau rakan sebelah, kalau mau turun sebentar, jangan diam-diam kau hilang begitu saja. Nanti pemandu pun susah mau pastikan. Keselamatan dan tanggungjawab itu kerja kita bersama. Pemandu perlu pekal, penumpang juga perlu memaklumkan pergerakan kita, kamu orang. Jadi mudah-mudahan pergerakan kita semua hari ini selamat, lancar dan dipermudahkan. Ayo jom terus berhibur bersama dengan lagu ini dalam sesenatur kita. Inilah Rantai Segar, Kering FM, hebat syoknya.

0: kita oleh Lembaga Industri Kedah Negeri Sabah.
1: Perkongsian harga getah untuk edisi hari ini 10 Julai 2026 susu getah RM9.17 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.76, getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4 sekilogram, getah kentalan grade 1 RM4.53, kentalan grade 2 RM3.77 dan getah sekar pada harga RM1.07 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini susu getah RM9.17 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.76. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4 sekilogram. Kentalan grade 1 RM4.53, kentalan grade 2 RM3.77 dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Hai saudara, berada di penghujung waktu untuk persinggahan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Seketika 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 019-589-6868.

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian, sekaligus memastikan skuad Liblu mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tongkat utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Miau FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat dan Syoknya edisi 10 Julai 2026 24 Muharram 1448 Hijrah. Kembali bersama menerusi pusingannya yang kedua 7 hingga 8 pagi. Hari itu mani bersama dengan saya rakan penyampai anda yang baru saja mengikuti siaran stesen Kering FM. Pagi hari ini hari Jumaat ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda. Hi, hello. Kopi sanangan kan sayang kan siwan untuk anda. Nama saya Higgs. Hanya aku cintakan orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Muhammad Sharif Syaril. Bersama dengan anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Seterusnya membawa ke pukul 9 pagi nanti. Suasana makin rancang pagi hari ini. Ramai telah bergerak aktif menuju ke tempat kerja. Ada hantar anak ke nursery. Juga memulakan rutin harian masing-masing. Semoga perjalanan saudara dipermudahkan. Hati tenang dan terus bersemangat bersama dengan kami di Kening FM. Jumaat selalu orang bilang menuju ke hujung minggu ini. Tapi ini bukan alasan untuk kita bergerak perlahan. Hari ini masih hari untuk kita terus menyusun langkah. Siapkan kerja apa yang belum selesai. Meneruskan bergerak dengan semangat yang baik. Jangan mudah mengalah hanya kerana minggu hampir terakhir. Kadang-kadang kan usaha kecil kita hari ini, hari Jumaat, inilah menjadi penutup minggu yang paling bermakna. Teruskan langkah, kuatkan hati. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan semuanya. Yang sedang memandu, patuhi had laju, beri laluan kepada kendera lain. Sentiasa bersabar walaupun jalan mula sibuk. Paling penting adalah untuk mengelak menggunakan telefon ketika memandu. Satu mesej boleh tunggu, tapi keselamatan nyawa tidak boleh diganti. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk suku akhir yang pertama berlangsung pagi tadi. Perlawanan antara pasukan Perancis bertemu dengan Morocco atau Maghribi. Berakhir dengan Perancis 2, Morocco 0. Perancis marah ke separuh akhir Piala Dunia menewaskan Morocco 2-0 dalam suku akhir yang berlangsung pagi tadi. Pasukan mana yang akan marah seterusnya? Hanya 4 pasukan yang akan kita nantikan berikutnya. Pastinya antara perlawanan Spanyol bertemu dengan Belgium berlangsung awal pagi esok 3 pagi. Boleh saksikan menerusi RTM Klik di Sukan Plus dan juga TV OK. Pada 12 Julai 5 pagi antara Norway dan juga England. Juga antara pasukan kegemaran anda barangkali. Argentina kan? Ramai yang sudah membuat perkiraan pasukan mana yang akan marah ke peringkat seterusnya. Hanya berbaki 4 pasukan untuk ke separuh akhir. Terus bersama ikuti perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM. Juga perkembangan di 34 stesen radio. Satu jiwa, sejuta sorakan. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Langsung terus bersama dengan lagu ini membuka tirai pertemuan kita untuk pusingan yang kedua. Kening FM, hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 10 Julai. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa ke Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, kita bawa perkongsian kepada anda info sukan untuk edisi hari ini 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Kita mulakan dengan berita sukan tempatan. Skuad usia kebangsaan terus mempamerkan taring di peringkat antarabangsa apabila pasukan wanita negara berjaya merangkul pingat emas dalam acara Dulian pada kejohanan Piala Dunia Tolu IWUF ke-4 di Haikou, China. Dalam hantaran di laman Facebook rasmi Majlis Sukan Negara MSN, gandingan mantap Li Jia Rong, Pang Pui Yi dan Tan Chong Min mempamerkan aksi teknikal yang memukau untuk mencatatkan 9.660 mata sekaligus mengungguli carta podium. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka berjaya mengetepikan cabaran pasangan Itali, Alessia Tartufoli dan Jasmine Chu yang terpaksa berpuas hati dengan pingat perak meskipun berkongsi jumlah mata yang sama. Pingat kangsa pula dimenangi wakil Hong Kong Lydia Sham dan Yuang Michelle yang mengumpul 9.653 mata. Lagi kita bawa perkongsian kepada anda berita sukan tempatan. Jagoh angkat berat negara Muhammad Ani Kashdan berada dalam fasa terakhir persiapan menjelang Sukan Commonwealth 2026 Glasgow di Glasgow yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Atlet berusia 24 tahun ini kini menjalani latihan pusat di Turki bersama rakan pasukan yang lain sebagai strategi penyesuaian cuaca sebelum berangkat ke Scotland dalam masa terdekat. Anik menegaskan tumpuan utamanya kini adalah mengekalkan momentum positif selain memastikan kesediaan mental berada pada tahap tertinggi. Dan juga anugerah bola sepak kebangsaan ABK tampil dengan wajah baharu apabila Malaysian Football League MFL menjenamakannya semula sebagai Liga M Awards bermula edisi musim 2025-2026. MFL dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dipersetujui pada mesyuarat ahli lembaga pengarah kedua bagi penggal 2025-2029 yang dipengerusikan presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan. Menurut kenyataan itu, penjenamaan semula bertujuan memberikan identiti lebih tepat kepada anugerah berkenaan yang memberi pengiktirafan terhadap kecemerlangan individu dan pasukan dalam Liga Malaysia. Baik, kita beralih ke berita sukan luar negara. Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 pada aksi suku akhir. Kylian Mbappe membuka joringan pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembélé menggandakan kelebihan 6 minit kemudian untuk memastikan kemenangan Les Bleus. Kejohanan itu menyaksikan Perancis meneruskan misi memburu kejuaraan dunia apabila bakal berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dan Belgium. Kita akhiri berita sukan hari ini. Penyerang Norway Erling Haaland bertekad meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir Piala Dunia. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buat Haaland yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Inge Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini beliau turut beraksi bersama klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik. Dia mengakui kejayaan Norway melangkah ke suku akhir melepasi jangkaan, malah menyifatkan peluang berdepan England sebagai satu lagi detik bersejarah buat negaranya yang kembali beraksi di pentas Piala Dunia selepas 28 tahun. Dalam masa sama, Haaland menganggap England antara pasukan pilihan untuk muncul juara sekaligus meletakkan tekanan kepada skuad The Three Lions menjelang pertemuan itu. Berita sukan ADC 10 Julai 2026.

Baik, terima kasih Dindi Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di mana jua berada. Salam Jumaat, selamat berhujung minggu. Semoga ceria, ceria selalu. Okey, baik, terima kasih dengan titipan ucapannya. Boleh juga titip ke ruangan Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp 019-589-6868. 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Cadangan penambahbaikan budi diesel dibawa ke Kabinet Negeri. Kerajaan Negeri perhalusi pelaksanaan pemberian khas. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Hasil libat urus mengenai isu penyasaran subsidi diesel budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan